0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
5: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
6: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG, hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication, Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan, 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
2: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
6: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
5: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
6: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan cita-cita tertutup Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 对全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dongjun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial.

0: regional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club Agung Budiman mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar.

0: adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya, dalam Tuban Menyapa, sampai pukul 9 nanti pendengar, kami akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Pun Anda juga bisa memberikan informasi dari

di daerah Anda, yang mana Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini pendengar, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi dibuka dengan komposisi lagunya dari Blackout ya, ada yang kedua. Kemudian baru saja kita ikuti ada Geisha dengan Pergi Saja. Saya akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bermani Anda di Tuban Menyapa pagi hari ini ya. Kita awali updatean pagi hari ini dari wilayah Lamongan, pendengar. Di mana suasana haru dan bahagia mewarnai pelaksanaan isbat nikah masal di Pendopo Loka Tantra Kabupaten Lamongan. Hal ini dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026, di mana sebanyak 41 pasangan mengikuti proses isbat nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara negara. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi turut hadir dan secara simbolis melakukan prosesi ngunduh mantu bagi para pasangan yang mengikuti isbat nikah. Momen ini menjadi istimewa karena para pasangan tidak hanya mendapatkan pengakuan secara hukum, tapi juga kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Bupati Lamongan mengatakan kehadiran pemerintah melalui program isbat nikah merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus memastikan pernikahan yang telah sah secara agama mendapatkan pengakuan negara. Menurutnya, manfaat dokumen pernikahan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Legalitas tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan, anak-anak, serta keberlangsungan keluarga di masa mendatang. Pelaksanaan isbat nikah tahun ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jadi lebih dari 50 pasangan yang mendaftar, sebanyak 41 pasangan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat melanjutkan proses isbat nikah. Bupati juga berharap seluruh pasangan yang mengikuti isbat nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Kemudian juga didoakan ya oleh Bupati Lamongan. Pendengar, salah satu pasangan peserta isbat nikah masal, Ahmad Sigit Hedrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya bisa mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Ia bersama sang sebelumnya menikah secara sirih pada 2024. Saat itu sang istri masih berusia 17 tahun sehingga belum dapat mencatatkan pernikahan secara resmi. Jadi saat ini pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia sekitar 18 bulan. Ahmad mengaku bahagia karena melalui isbat nikah masal pernikahannya bersama sang istri dapat memperoleh pengakuan dan kepastian hukum. Jadi setelah memperoleh dokumen pernikahan resmi, kehidupan keluarganya diharapkan semakin baik dan berbagai kebutuhan administrasi keluarga juga termasuk yang berkaitan dengan anak dapat lebih mudah diurus. Jadi menariknya pasangan yang mengikuti program ini, pendengar, berasal dari berbagai rentang usia. Jadi tertua berasal dari Kecamatan Tikung, yaitu Atrap berusia 74 tahun 2 bulan dan Lina berusia 66 tahun. Sementara pasangan termuda berasal dari Kecamatan Kebang Bau, yaitu Muhammad Arfan Dika Susanto yang berusia 19 tahun 2 bulan dan Anjeli Saista Putri berusia 18 tahun 1 bulan. Jadi melalui isbat nikah masal tersebut, pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memastikan hak-hak hukum keluarga dan anak terlindungi melalui administrasi kependudukan yang lengkap.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Masih di Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban, pendengar. Setelah tadi update informasi dari wilayah Lamongan yang telah terlaksana ya prosesi isbat nikah massal seperti itu pendengar. Kita update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban dari laman rri.co.id pendengar. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Snakrin kembali selenggarakan kegiatan bursa kerja yang melalui gelaran Job Fair 2026 yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 minggu ini ya di Taman Hutan Kota Abi Praya Tuban. Ini sukses mempertemukan ribuan pencari kerja dengan puluhan dunia usaha. Dari Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono memberikan apresiasi atas komitmen di dunia usaha yang konsisten menyerap tenaga kerja lokal di bumi Ronggolawe. Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini membawa angin segar bagi kedua belah pihak. Perusahaan dapat menjaring kandidat calon pekerja yang tepat, sementara masyarakat juga dapat mengakses peluang karir. Langkah masif ini selaras dengan tren positif penurunan angka pengangguran di Tuban, pendengar. Berdasar dari catatan akhir tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tuban sukses turun ke angka 3,44, melandai dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 4,28%. Selain membuka bursa kerja, pemerintah Kabupaten Tuban juga fokus menggenjot kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan dan pendampingan terus digelarkan agar masyarakat memiliki sertifikasi resmi yang diakui oleh industri. Kepala Dinas Kerin Kabupaten Tuban, Rohmat Ubed juga memaparkan bahwa bursa kerja tahun ini diikuti oleh 34 perusahaan, baik lokal maupun nasional, dengan total 5.000 lowongan pekerjaan. 50%-nya dari total kuota lowongan diperuntukkan untuk pekerja migran Indonesia. Dan hasil evaluasi pelaksanaan job fair ini menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan, bahkan hampir separuh lowongan kerja dalam negeri berhasil terserap dengan baik oleh tenaga kerja lokal.

Masih menemani Anda di Tuban Menyapa Pagi hari ini ya pendengar. Setelah kita update informasi terkait Job Fair 2026. Kali ini informasi datang dari RRI Tuban pendengar yang sukses menggelar kegiatan RRI Goes to School di SMAN 1 Kerek pada Jumat kemarin. Diikuti oleh 517 siswa. Ini juga menggandeng Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Dengan tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba, berprestasi lewat karya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia HUT RRI ke-81 pendengar. Koordinator SP Tuban, Bang Kesiawan menjelaskan bahwa agenda ini merupakan kegiatan tahunan yang dirancang untuk mendekatkan dunia penyiaran kepada generasi muda. Keberhasilan kegiatan ini juga dibuktikan melalui tingginya antusiasme siswa maupun mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang di RRI. Selain jadi agenda rutin, kegiatan ini juga menjadi momentum masyarakat mengenal RRI Tuban dengan lebih dekat. Berkat apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Kerek, Muhammad Sugiarto, yang menilai kehadiran RRI sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai peran media massa yang edukatif, informatif, dan akurat di tengah maraknya disinformasi. Jadi, meskipun berada di kawasan pinggiran kota, pihak sekolah berkomitmen untuk terus memberikan akses pembelajaran terbaik bagi para siswa, termasuk melalui kolaborasi inspiratif bersama RRI. Sugiarto juga berharap ilmu yang didapatkan pada acara kemarin ya, mampu menjadi bekal berharga bagi para siswa dalam menatap dunia kerja di masa depan.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar, tidak terasa saya sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk melangkah ke program selanjutnya, menemani untuk update informasi olahraga di pagi hari ini ya dalam Kronika Olahraga. Kami harap Anda tetap bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di program Kronika Olahraga pagi hari ini ya pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ragam informasi olahraga dari wilayah Jawa Timur untuk pagi hari ini. Tentunya ditemani komposisi lagu pop Indonesia di Tuban pagi ini, kami kembali hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum mengupdate informasi olahraga dalam Kronika Olahraga Pro 1 RRI Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

27. Setelah menempa kondisi fisik pemain melalui TC di Kota Batu, tim kini mulai diarahkan untuk memiliki organisasi sebagai permainan yang lebih matang dan karakter bertanding yang lebih kuat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kronika Olahraga pagi hari ini ya. Kita update informasi dari Lamongan, pendengar. Persela Lamongan mulai menggeser fokus latihan dari pembentukan fisik menuju pematangan taktikal setelah menjalani pemusatan latihan atau TC selama 10 hari di Kota Batu. Memasuki pekan latihan di Lamongan, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut lebih banyak mengasah organisasi pertahanan. Pelatih Persela Bima Sakti menyebut latihan difokuskan pada berbagai skema bertahan sesuai dengan situasi permainan. Jadi pertahanan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun permainan tim. Organisasi pertahanan yang solid diharapkan mampu memberikan rasa percaya diri kepada pemain ketika bertransisi dan membangun serangan.

Nah, pendengar, pada tahap awal pematangan taktikal tersebut, Bima terlebih dahulu membangun pemahaman pemain terhadap struktur bertahan yang diinginkan. Jadi, pemain diminta memahami peran dan posisi masing-masing ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan. Jadi, selain aspek teknis, Bima Sakti juga ingin membangun karakter permainan Persela yang mencerminkan karakter sebagai masyarakat Lamongan. Jadi semangat pantang menyerah menjadi nilai yang ingin ditanam kepada seluruh pemain. Bima juga menegaskan pembenahan organisasi pertahanan akan menjadi fokus utama selama pekan ini. Jadi setelah fondasi bertahan mulai terbentuk, program latihan akan berlanjut pada pematangan pola permainan menyerang. Program tersebut menjadi bagian dari persiapan Persela menghadapi kompetisi musim 2026-2027.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda, kali ini kita sudah melangkah di Tuban siang ini pendengar, sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu akhir pekan ini, dengan ragam informasi menarik yang cocok.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Pendengar perempuan yang ada di Tuban siang ini ya, sebelum kita bergeser ke program selanjutnya, ada sebuah informasi yang cukup menarik untuk kita bahas siang hari ini pendengar. Ada tren kecantikan Korea Selatan yang selama ini sudah identik dengan rutinitas skincare berlapis, bahan aktif hingga berbagai produk untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, belakangan ini pendekatan tersebut mulai berkembang ke ranah yang lebih luas pendengar, yaitu adalah wellness. Jadi konsep beauty from within atau kecantikan yang dirawat dari dalam menjadi salah satu pendekatan yang mulai banyak diperkenalkan. Ini tidak hanya lagi berfokus pada apa yang diaplikasikan ke kulit, tapi juga apa pada kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ini kemudian membuat kategori suplemen dan produk wellness ikut mendapat perhatian pendengar. Jadi dari format produk pun bisa dibuat semakin praktis agar mendapat bagian ya dari rutinitas harian. Nah, secara sederhananya adalah inner beauty, tapi ini bukan sekedar soal konsumsi produk tertentu pendengar, tapi pada pendekatan perawatan yang melihat kesehatan dan penampilan sebagai bagian dari kondisi tubuh secara menyeluruh. Artinya menjaga kulit tetap sehat tidak hanya dilakukan melalui skincare. Pola makan seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik, kemudian mengelola stres hingga memenuhi kebutuhan nutrisi juga menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari pendengar. Jadi produk wellness biasanya ditempatkan sebagai pelengkap gaya hidup, bukan pengganti pola hidup sehat. Sebagai contohnya dari dokter estetika Nabila Reza yang mengatakan bahwa konsistensi menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan rutinitas perawatan kulit. Jadi menurutnya beberapa bahan yang banyak digunakan dalam produk beauty from within ini seperti kolagen dan hyaluronic acid yang sudah dikenal luas dalam pembahasan mengenai struktur elastisitas dan hidrasi kulit. Meski demikian, kebutuhan setiap orang dapat berbeda sehingga pemilihan produk juga sebaiknya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi dalam perkembangannya, kategori wellness juga tidak terlepas dari perubahan kebiasaan konsumen ya. Jadi produk dalam bentuk kapsul, bubuk, minuman hingga jelly kini hadir juga dengan tujuan membuat konsumsinya lebih praktis pendengar. Misalnya format jelly ya, mungkin untuk dikonsumsi tanpa perlu menyiapkan air atau alat tambahan. Ini juga membuat relatif mudah untuk masuk ke dalam rutinitas harian kita. Nah, tren tersebut juga turut menjadi latar belakang ya dari adanya beberapa brand-brand ya yang mulai bermunculan dari produk-produk wellness juga pendengar ya. Jadi banyak produk wellness ataupun lebih pelengkap ya, produk pelengkap untuk inner beauty ini mulai hadir, yang mana juga untuk Anda yang tertarik atau sudah mulai terjun untuk beralih ataupun melengkapi perawatan diri Anda. Nah, ini jangan lupa juga pastikan produk-produk yang digunakan sudah terdaftar di BPOM dan juga memiliki sertifikasi halal.

Pendengar menemani Anda di Tuban siang ini. Tidak terasa sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 RRI menyimak warta siang ini ya. Ada dinamika olahraga siap menemani Anda untuk update informasi olahraga. Dan tentunya saya juga pamit undur diri pendengar menemani Anda di hari Sabtu ini 22 Agustus 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Usai dinamika olahraga Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu di Tuban siang ini hingga Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro-Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti atlet turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban siang ini pendengar, edisi tanggal 22 Agustus 2026 ya. Sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan. Dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban ya. Dan kita akan melanjutkan program di Tuban siang ini tentunya. Di pukul 12 kita akan menghadirkan program lainnya yaitu Sekar Sari, sajian keroncong dan juga campur sari untuk menemani siang yang cerah di hari Sabtu kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di program Sekar Sari pendengar ya, edisi tanggal 22 Agustus 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria yang akan menemani siang pendengar sampai nanti sore ya. Dan di siang hari ini kita akan menghadirkan beberapa program tentunya untuk menemani yang pengen nyantai begitu ya, atau yang sedang, nah ini sudah ada salah satu pendengar yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sekar Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sekar Sari. Senandung tembang keroncong campur sari.
0: Dengan
1: RRI Tuban.
0: Mantap. Dengan Bapak siapa niki?
1: Sanging Kang Solikin, wonten Kalatan Sempang, Jawa Tengah, Mas Wahyu.
0: Wah, Kang Solikin.

0: Oke, siap.
1: Salame ada wonten Kang Budi mbak ini katuran seking siang. Ngomongin gado-gado Mas Rahyu sampai lali ya. Biasanya kan acara ini dangdut ini.
0: Dangdut ya mungkin,
1: jadi,
0: Pak.
1: Jadi roto gado-gado ini roto kelalet Mas Rahyu. Oke, wonten Mas Agung, wonten Kang Tamat Yarto, wonten Pak Didik katuran seking siang. Wonten Kang Jarwoto, Kang Bujang, wonten Mama Yu, wonten Kang Budi Mbak nggih katuran saking siang. Nggih. Mbak Sutri nggih katuran saking siang. Kagem sambutane mawon Mas Rahyu. Nggih. Kagem Mas Rahyu nggih matur suwun pekalipun, mugi tansah dipinaringan kesehatan lancar segini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini sudah ada ya, telepon yang masuk lagi ke nomor dari RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam, Bapak Sinten Niki.
2: Salam perkenalan, saking wonteng Mas Wahyu.
0: Nggih, Bapak.
2: Kula limut saking montong, sakiranipun peken pasar montong Mas Wahyu.
0: Limut ten montong, terus pundi kabarnya?
2: Sehat selalu menyan, nggih sehat selalu nggih Mas Wahyu nggih.
0: Alhamdulillah sehat Bapak Limut nggih.
2: Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan rayi pitutur saking keluarga.
0: Amin.
2: Mugi rezeki limpah barokah kagem sami ibadah atau masjid di Mekah Madinah sekeluarga Mas Wahyu.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun.
2: Nggih. Mangke dalem nyuwun anu Mas Wahyu lendir kuning Mas Wahyu.
0: Napa?
2: Pencir kuning.
0: Siap, nggih, pencir kuning.
2: Pencir kuning kan cantik, Mas.
0: Nggih.
2: Cuaca rada tipis dikit ya, Mas.
0: Oh, nggih.
2: Asrep angin sumider wae mantap deh pokoknya.
0: Oh, nggih. Mantap niku.
2: Kan bila serwa sinten Mas Wahyu.
0: Niku wonten Kang Solikin.
2: Oh iya Pak Solikin lagi kayak karena aku ya Pak Solikin gih. Gih salam gih kasih Bapak Solikin Indonesia selalu sekeluarga Mas Solikin gih. Mas Bujang, Mas Irfan Ardiansah, Pak Jarwoto, terus wonten Mbak Ii, kagum panjenengan, terus ngaya tugas. Mungkin utara lagi sekeluarga merdeka Mas Bayu.
0: Gih merdeka Lemut.
2: Merdeka sekali merdeka tetap merdeka.
0: Kali merdeka tetap merdeka, mantap.
2: Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada beberapa requestan yang masuk mendengar begitu ya. Kita akan putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama tadi. Ada mati satu tumbuh seribu versi keroncongnya. Kita mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan rusa sudah perjumpaan kita di Sekarsari, edisi tanggal 22 Agustus 2026 ya. Selain ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Warta Berita Tuban. Di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami ya, di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 lebih 4 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 22 Agustus 2026 bersama saya, Wahyu Pria.

0: Informasi dari wilayah Lamongan, IJTI Pantura, Pantura Raya, ajak pelajar Lamongan kenali dunia jurnalistik lewat talk show bertajuk Beyond Journalism. Farin Regi melaporkan.
1: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertema Beyond Journalism dalam rangkaian HUT ke-28 IJTI di Aula SMKN 1 Lamongan. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi karena nilai mampu mengenalkan dunia jurnalistik sekaligus meningkatkan literasi media bagi pelajar. Kepala SMKN 1 Lamongan Subaat mengatakan kegiatan tersebut merupakan kreativitas jurnalis yang sangat relevan bagi generasi muda. Menurutnya pelajar dapat memahami lebih jauh tentang profesi jurnalistik dan peran media dalam kehidupan masyarakat.
2: Sebuah kreativitas jurnalis yang luar biasa menginspirasi kepada anak-anak, apalagi dengan tema yang Beyond Journalism, itu luar biasa. Artinya anak-anak akan dikenalkan dengan tentang jurnalis itu bagaimana, kemudian tidak sekedar sebagai jurnalis yang hanya menyampaikan, menghibur, mendidik, tetapi sampai bagaimana kemampuannya orang lain. Jadi ini ada teori kepemimpinan juga di dalamnya. Luar biasa.
1: Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Sucito, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai, talkshow IJTI memberikan pengetahuan baru kepada pelajar tentang media dan jurnalistik.
3: Saya sangat sependapat dengan beliau, artinya teman-teman IJTI ini kegiatannya luar biasa. Di hari ulang tahun yang ke-28 memberikan satu pengetahuan pada anak-anak terkait dengan kegiatan talkshow. Sehingga anak-anak nanti kita harapkan dengan adanya talkshow yang diadakan teman-teman IJTI, anak-anak punya pengetahuan yang lebih luas, lebih paham dengan berita-berita yang disuguhkan oleh teman-teman media, khususnya di teman-teman IJTI.
1: Melalui talkshow Beyond Journalism, IJTI Korda Pantura Raya diharapkan semakin mendekatkan dunia jurnalistik dengan generasi muda serta menanamkan pemahaman bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam mengedukasi, menginspirasi, dan membangun masyarakat. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar satu berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 22 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ini sudah masuk ya, telepon yang ingin berkaraoke ria di hari Sabtu edisi tanggal 22 Agustus 2026. Kita sapa terlebih dahulu, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Oke.
2: Gimana kabar Mas Wahyu?
1: Alhamdulillah saya.
2: Mas Zulfan niki,
1: nggih.
2: Nggih, boten Kang Solikin.
1: Oh, Kang Solikin, nggih. Sehat nggih Kang Solikin nggih.
2: Alhamdulillah nggih seger nggih waras Mas Wahyu.
1: Seger nggih waras nggih. Panas ten mriku nggih.
2: Alhamdulillah bener sangat.
1: Lagi nyantai nggih sekarang nggih, Kang Solikin
2: nggih. Alhamdulillah lagi. Lagi mantu RRI Tuban yang ada karaoke pora.
1: Oh, wonten nggih. Wonten.
2: Oh, nggih. Dikei lagu apa ya nek?
1: Badhe karaoke napa, Kang Solikin?
2: Lagune aku kok Air Mata Cinta apa ya?
1: Napa niki?
2: Ya Air Mata Cinta Mas Wahyu.
1: Air Mata Cinta
2: nggih. Iya. Salame ada Kang Bujang yang berfoto. Ada juga Kang Budi Mbak Ii. Ada Kang Joko Mursoto Mbak Irin juga. Paling rung ono paling. Ada juga Mama Yu.
1: Mama Yu nggih.
2: Terus ada Pak Didiknya dan Pak Agung juga. Ada juga Mama Ana. Kalau cepat Mama Ana aja.
1: Nggih.
2: Semuanya saja Mas Wahyu.
1: Semua saja, nggih.
2: Iya. Sambil mikir-mikir Mbak, iku Mas Wahyu.
1: Nggih.
2: Sing urung keduman sapa?
1: Salam-salamnya nggih. Banyak banget gitu ya. Nggih. Sampun siap?
2: Oke.
1: Monggo Kang Solikin, Air Mata Cinta.

0: Oke, terima kasih Mas Wahyu.
1: Nggih, sami-sami Kang Solikin.
0: Sukses selalu lancar segini untuk Mas Wahyu.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon lagi dari WhatsApp-nya dari RRI Tuban. Kita sapa terlebih dahulu. Seruling Gendang.
2: Berdenang bersama RRI Tuban Mas Wahyu.
1: Iya Mbak Ii, terus bunti kabarnya Niki.
2: Kabarnya sehat apa menyanyi.
1: Nge. Sehat
2: Mas Wahyu sehat tak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ii.
2: Ayo nyanyi piano Mas.
1: Nyanyi apa?
2: Piano karo Mas Wahyu.
1: Aduh. Karo kula.
2: Ya iya ta. Harus bisa. Wong penyiar rasa nyanyi iki piye?
1: Aduh, penyiar nggih. Nggih.
2: Kok nyanyi ning jero gedeng Mas ayo. Ya. Gak kena dungokna.
1: Nggih. Duet
2: nggih. Sampeyan dadi gurune aku sing murite.
1: Nggih, nggih Mbak Ii.
2: Ayo kok. Tadi Kang Solikin lenggeng ngene kok.
1: Kang Solikin nggih. Kirim salamnya Mbak Ii monggo.
2: Iya, tadi Kang Solikin Kang Tamat Yarto. Kang Jupan. Terusan Pak Setiawan.
1: Betul.
2: Mas Pur. Selamat siang Mas Pur, Pak Agung, Pak Didi, Mas Budi, Cang Jarwoto. Ayo Mbak Man, nyanyi Mbak Man, sing siang. Udah Mas, naya.
1: Nggih, monggo. Piano.
2: Inggih. Asik.

0: Rumpiang. Bisa.
1: Nggih, matur
0: Mbak Niswa aja
1: suwun.
0: Sekarang sudah lancar kalau nyanyi.
1: Ngoten, nggih tasih belajar kula niki,
0: Mbak. Eh, salah nih karo Mbak Niswa.
1: Nggih.
0: Salami. Semua saja tanpa kecuali. Eh, guyon Mbak Mas. Sebesarnya buat Mas Budia, salami sayang selalu. Semoga Mas Wahyu sehat selalu.
1: Amin Mbak Ii.
0: Banyak rezekinya. Amin. Eh, nanti pulang hati-hati, wong ganteng. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini antri ya, niki satu-satu dulu. Kita angkat yang dari telepon dari RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo. Halo.
1: Halo, Seruling Gendang.
2: Bertindang bareng RRI Tuban.
1: Nggih, dengan Bapak siapa niki?
2: Dari Mas Tama Tiarto.
1: Dari mana Mas Tamar?
2: Dari Kayen Bancar.
1: Bancar, nggih. Terus pundi kabarnya Mas Tamar?
2: Kabarnya lagi kepanasan.
1: Panas, nggih. Nggih.
2: Ini Mas siapa? Mas Wahyu.
1: Kula Mas Wahyu namine.
2: Nggih. Mas Wahyu niki panas teng Bancar.
1: Panas nggih. Mboten wonten niku karnaval niku Mas Tamar. Dinten Sabtu biasa ya.
2: Kita niki teng Jatirogo.
1: Oh, teng Jatirogo, nggih.
2: Mungkin badhe niki nggih ningali Mas Wahyu.
1: Oh, ningali nggih. Nggih. Monggo nek menawi badhe karaoke ria.
2: Pak nyanyi bekas pacar Mas Wahyu.
1: Bekas pacar, nggih. Iya. Salamnya buat sinten niki?
2: Salamnya buat Mas Wahyu yang pulang hati-hati.
1: Nggih.
2: Terus selanjutnya juga ada bayi yang baru turun. Terus ada Kang Yulpan, Mas Bujang yang selamat siang. Kita Bujas Muni. Terus ada Mas Jarwoto yang selamat siang. Ada Mas Solikin.
1: Nggih.
2: Selamat siang juga ya. Sudah Mas Wahyu.
1: Monggo, sampun siap.
2: Ya, siap.
1: Nggih, bekas pacar. Monggo.

0: Ya, terima kasih Mas Ayu.
1: Nggih, matur suwun.
0: Banyak yang keliru liriknya Mas Ayu.
1: Nggih, aman mboten napa-napa.
0: Iya, iya, terima kasih Mas Ayu. Mas Ayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi pendengar ya yang ingin requestan lagunya atau ingin berkaraoke ya, masih dibuka juga sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia atau menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian barat. Ya, mungkin sedang melihat karnaval ya, karena memang biasanya karnaval di hari-hari weekend ya, di hari Sabtu, di hari Minggu, ini tetap berhati-hati. Terus kalau bawa barang berharga mohon diletakkan di depan begitu ya, entah itu handphone ataupun apa ya, barang-barang berharga begitu ya, kendaraan ataupun apapun di parkir yang bagus, di parkir yang rapi, dan kalau pulang nanti hati-hati pendengar.

Ya, requestan dari Bapak Setiawan Mujari ya, dengan Ona Sutra Bola kita perdengarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, ya selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban mendengar ya. Karena sebentar lagi waktu akan masuk ke pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita harus mengakhiri program di Seruling Gendang edisi tanggal 22 Agustus 2026 kali ini. Dan diucapkan juga ya terima kasih untuk yang sudah mengirimkan dan juga yang sudah ingin berkaraoke di hari ini ya. Mohon maaf kalau misalnya tadi yang belum sempat ya karena memang antri begitu ya. Nah mungkin kita bisa berjumpa di Sabtu depan begitu pendengar ya. Untuk menutup perjumpaan kita di Seruling Gendang kali ini ada requestan dari Mas Theo dari Magelang ya. Mau request lagu Cinta Untukmu. Lagu Cinta Untukmu Sayang ini pendengar ya. Kita putarkan langsung. Lagu Cinta Untukmu Sayang.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyhar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 028װ 38װ 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, AGN Jawa Timur di Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Inilah Info Prima selengkapnya. Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
3: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
2: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
4: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
2: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM, hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Ani Hasanah berikut melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
6: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
5: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
7: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
5: Selain bantuan logistik, Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan kepada warga terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Ponggo, Kecamatan Mojo. Ana Kusuma melaporkan.
8: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
9: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
10: Saat ini di bulan Agustus, bagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
8: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
12: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
11: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda, Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
13: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
14: Dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
15: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
14: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
13: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
16: Dari TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami pemerintah desa Suko sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
13: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, terus menunjukkan hasil signifikan melalui pembenahan sektor pendidikan nonformal. Ima Fadila melaporkan.
17: Dinas Pendidikan Sampang menggenjot mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. 75% lembaga kini telah terakreditasi. PLH Kepala Dinas Pendidikan Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan PKBM terus menunjukkan transformasi positif, tidak hanya penyetaraan ijazah paket A, B, dan C, tetapi juga diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
18: 2 tahun yang lalu. Kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk PKBM, itu harus sudah terakreditasi, sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. Untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah, Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Hima Fadila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Aris Deka berikut melaporkan.
19: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko.
20: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan hal ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan menjadi pendapatan daerah.
19: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun.
21: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya. Boleh apa enggak aturan itu? Kalau boleh nanti dasarnya apa? Kalau enggak boleh nanti dasarnya apa, kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan. Kalau itu nanti dipandang perlu.
19: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, founder Santipreneur Akademi Nusantara menilai bahwa pondok pesantren saat ini telah berkinerja secara aktif dan progresif menuju kemandirian ekonomi. Berikut Farida Kusnia melaporkan.
22: Founder Santripreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai pondok pesantren saat ini mandiri dengan usaha ekonominya. Kemarin dia mencontohkan pondok pesantren Sidogiri memiliki kemandirian ekonomi usaha industri air mineral. Selain itu, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan mengungkapkan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pabrik alas kaki, pengolahan garam, dan restoran.
23: Kelanjutan membangun usaha kemandirian ekonomi, maka berapa jumlah usaha ekonomi yang dibangun dari alumni santri? Karena itulah kemudian santri itu luar biasa potensinya di dalam membangun kekuatan ekonomi.
22: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Abdul Mungit, mengatakan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren tergolong baik.
24: Bagaimana teman-teman dari One Pesantren One Product itu bisa mendukung untuk terlibat gitu, yang di Jawa Timur ini dibawa semua pesantren-pesantren yang punya kegiatan ekonomi yang bagus. Karena kita ini sekarang alhamdulillah ya, untuk Jawa Timur ini kepemimpinan Bu Kofifah ini terus terang perhatian terhadap pesantren sangat luar biasa.
22: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Profesor Abdul Mungit berharap ekonomi pesantren dan umat juga dapat meningkat melalui momentum Muktamar ke-35 NU. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, ribuan peserta hari ini mengikuti event Merdekaran 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan Pemkab Ponorogo dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Eka Wulan melaporkan.
25: Paguyuban Pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdekaran 2026 di kawasan Monumen Reog, Kecamatan Sampung, Ponorogo, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua Umum Pawitan Dirogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.
2: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua. Kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000, plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya.
25: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
3: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pawitan Dirogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdeka Run ini. Dan ini, Merdeka Run ini termasuk spot tourism. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir. Terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, itu Merdeka Run juga.
25: Penyelenggaraan Merdeka Run itu menjadi upaya Pawitan Dirogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga, sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang. Hadi menjelaskan bahwa cabang olahraga para layang menjadi salah satu fokus pembinaan dalam program tersebut. Pelaksanaan program itu turut mendapatkan dukungan dari Lanut Abdurrahman Saleh sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.
5: Program Pemprov Jawa Timur melalui Dispora, kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang. Dan alhamdulillah kemarin sudah dua angkatan didukung oleh Pak dan Lanut, sudah dua angkatan Pak, dan ada 20. Jadi kita sudah punya stok sekarang anak-anak kecil-kecil Pak, mulai SD, SMP itu 20 orang yang kemarin sudah punya jam terbang, 40 jam terbang, dan mereka sudah bersertifikat.
4: Hingga saat ini, sudah ada dua angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya, selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tempat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting. Bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut-mulut ya. Terus makin kesini taunya dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk pesan pertamanya, saja takjub. Soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cakar budaya seperti ini. Untuk pesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak

0: Mendengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat

kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi, tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mirip keindahan alam yang penuh ketenangan.
3: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Mirip bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Mirip berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari Bali.

0: شكرا لسفرتك يا البرزنتاسي عن سيتواسي.
1: Insyaallah apa yang kami berikan hari ini kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
0: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Krumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
1: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan suatu pada perencanaan berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak apa-apa cari. Negara hadir Apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Mutim mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
0: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 16 04 57 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahi wabarakatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang. Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI Tuban dan sekitarnya. Kita hentikan dulu lagu persembahan lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara. Dan saatnya kita akan ikuti pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. RRI mempersembahkan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang RM Akbar Sahlan SSN dengan lakon Wahyu Senopati dari Plumpang.

Tunggu. Sinar koro kinaryo merwakani kondo sumembah sungkem sai sinegrat engsa handapan gusti kang akaryo loko yo gusti Allah Ta'ala. Nunigih kang menanam purboha meseso kang menang midono miwah paring nugroho marang sagung dumati. Purbo kawasaning gusti andayani ilining banyu kelawan uruping geni purbaning hiang manong. Andayani gumelaring rahino kelawan dumadining ratri. Mula tumitah janma madyaning jagat moyo podo sedoyo. Jangkep sajudo kelawan tetimbangan donyo saisine. Wes kapondo-pondo anut pepondo niro.

mohon izin Kapolsek Plumpang bersedia untuk memberikan santunan kepada adik-adik, anak-anak yang tentunya menjadi anak yang istimewa. Dilanjutkan untuk Bapak Kepala Desa, Bapak Tumito, dan perwakilan dari Koramil Plumpang, serta dari sahabat kita tercinta, dan juga Kak Dani.

kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

secangkir kopi istimewa. Setiap seduhan lahir dari petani Arabika dunia, termasuk 50.000 petani Indonesia. Diracik khusus untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobri alamin. Kabul cengan garajan kabakas warasan mugi tansah kasariro, kajiwa dumateng kita sedaya. Para sesepuh, aji sepuh, ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Para bapak kiai, ibu nyai, para alim ulama, ingkang tansah rinten dalu sinanding wonten kitab suci wahyuning ilahi. Para pangembating projo, satrianing negari, ingkang minangka pandam-pandoming kawula dasih. Bapak soe ibu ingkang tansah kinurmatan, para kadang muda tumaruna, para sutresna budaya ingkang bagyo mulya. Semoga kalau dherekaken maneng kepuja ing ngarsaning Gusti ingkang murbing dumadi, ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat lan hidayah dumateng kita sedaya, katitik kita saged kempal manunggal wonten ing papan Dusun Tanggungan, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ing wonten rerangkaian acara pengetan hari ulang tahun ingkang kaping 87 Republik Indonesia warsa 2026. Agunging panuwun dumateng para warga masyarakat ing Dusun Tanggungan, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dene kersohani bali para kadang sanggar seni Astabrata kinen dere atur panglipur wonten ing acara rerangkaian pangetan hari ulang tahun ingkang kaping 87 Republik Indonesia. Para rawuh, para lenggah ingkang bagyo mulya, kula minangka pambiboro kinen ngaturaken menggah sinten ingkang badhe angasta gelar ringgit purwos dalu natas samangke nggih namung kidalang Masda Akbar Shah Alam sarjana seni ingkang mijil saking tlatah Kutha Nganjuk. Dene dalu menika ingkang badhe nderek ngregengaken swasana nggih Cak Percil CS ingkang sampawantu-wantu panjenengan ngrantos gelaripun kidalang Masda Akbar Shah Alam kalian bintang tamu Cak Percil CS. Para rawuh, para legah, para sedaya budaya semangga. Saderengipun gelar ringgit purwos dalu natas lenggah panjenengan badhe kalipur wontenipun kidung tembang sesadon aduning memanis kalian sanggar seni Astabrata campur sari Astabrata all artis semoga Mbak Sinta, Mbak Sri, Mbak Neha, Mbak Aul dan Mbak Ririn katuran jumeneng kinen.

Lelagon campur sari saking sanggar seni Astabrata, tanah air mengingat kita bahwa pada hari ini adalah kita memperingati ke-81 Republik Indonesia, hari ulang tahunnya, yang mana pada hari ini Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Anggelar Ringgit Purwokerto Dalunatas, Kandiki Dalang Mazda Akbar Shah Alam Sarjana Seni, ingkang mijil saking tlatah kutha Angin Nganjuk. Para rawuh, para lenggah, agunging panuwun kaluwataken sepindah malih dumateng ngarsa panjenengan. Dene panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing pelataran agung kinen derek mangayu bagyo amengeti pengetan hari ulang tahun ingkang kaping 81 Republik Indonesia. Marilah kita teriakkan semangat kemerdekaan bersama. Semangga, merdeka! Merdeka! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu lagu untuk penjenengan Lilo oleh Mbak Sinta dan Mbak Nera. Astabrata!

0: Cinta Mbak Neha.
1: Selamat malam.
0: Saya belum dengar teriak kemerdekaannya, semangat kemerdekaannya bagaimana Mbak Sinta? Merdeka!
1: Merdeka!
0: Sesuai nilainya? Dengan piantunya nilainya 9,5,9.
1: Wow, cukup tinggi.
0: Iya cukup tinggi walaupun orangnya kecil. Baiklah, monggo Mbak Sinta atur panglipur sadaripun gelar Ringgit Purwo Kawitan. Penjenengan atur lakon campur sari Asta Prata, semanggo.

matur nuwun lilo sesarengan campur sari asta brata. Sadaripun kalajengaken wonten woro-woro pengumuman. Nggih, katur dhumateng para penonton sedaya, ambok bilih wonten ingkang kecalan putra lanang apa wedok, Mbak? Takung nggih, demeken sik to. Ya, ada anak hilang yang ditemukan oleh panitia sekarang berada di pojok sebelah timur. Ya, di depan. Monggo. Ya, di pangku Mbak Isa. Yang ada di sana, anaknya sekarang tidur. Bagi yang merasa berangkat membawa anak dan sekarang anaknya tidak dalam pangkuan atau gandengan penjenengan, monggo. Di sini ditemukan oleh Mbak Isa di pojok sebelah timur. Ya, di depan, ya. Segera saja, kasihan anaknya ini sedang tidur. Ya, kira-kira umurnya berapa? 3 tahun, ya. Ya, kira-kira umurnya 3 tahun. Anaknya laki-laki, mau penting monggo. Putranya dipun pendet. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Bagi para tamu pinundang ingkang sampun rawuh pinarak lenggah wonten papan ingkang pidici ngaturaken sugeng rawuh panjenengan agung ing panuwun dhumateng ngarsa panjenengan dene panjenengan dalu menika nderek ngregengaken swasana kanthi amirsani gelar ringgit para sedalu natas kanthi kidalang Mazda Akbar Shah Alam mijil saking tlatah kutha Nganjuk ingkang badhe hamba perlampahan Wahyu Senopati sinambi angrantos gelaripun Rigit Purwo lan Mbak Isa tasik sibuk nggih. Saged dipindah mboten menika. Nggih. Upacara gelar pengetan hari ulang tahun ingkang kaping 81 Republik Indonesia badhe kawitan dumateng kadang kula anem Mas Wawan Mbak Isa. Semoga katuran tumuju wonten ing papan ingkang sampun pinici wontenipun upacara menggah gelar pertunjukan Rigit Purwo kawiwitan. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Sih tentrem rahayu mugi tansah kaciwulan kasarira tumanduk panjenengan sedaya. Nuwun kula nuwun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh, para aji sepuh ingkang kagung mastuti tumateng rah papuyaning kautampan ingkang pantas binuti pundi saha kinabekten.
0: Boten kata lompen kalau ngaturake gunging panuwun katur Forkopimka ingkang sampun keparang rawuh, wakil camat ugi boten kata lompen alhamdulillah Kapolsek Plumpang sampun keparang rawuh wilujeng dalu Bapak perwakilan saking Koramil Plumpang kalau aturake gunging panuwun kang tanpa pepindo. Soho panjenenganipun Kang Sinubagyo, Ki Raden Mas Akbar Syahalam Sarjana Seni minangka dalang wonten ing kalodhangan dalu menika ingkang tansah dhahat kinurmatan. Boten kata lompen katur Bapak Pangarso Desa Plumpang, Bapak Tumito soho sedaya para pejabat pemerintah Desa Plumpang lan ingkang menika katur panjenenganipun pangrawit ingkang tamtunipun sedaya kang tanpun santun tata siyaga ugi para pesinden ingkang ayu-ayu gandhes lu sedaya ingkang sampun paring panglipur dumateng sedaya warga lapisan masyarakat Gang Cemoro Tanggungan Plumpang lan ketua panitia sedaya ingkang sampun paring panyengkuyung boten kata lompen ingkang tansah dhahat kinurmatan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemudi Gang Cemara 1, 2, 3 dan alhamdulillah sedaya tamu undangan warga lapisan masyarakat Plumpang ingkang tansah winantu ing karahayun.
1: Puji syukur kunjing ngarsa tarung Gusti ingkang Maha Kuwasa menika ingkang sampun paring kanugrahan kanikmatan ugi kesempatan ing kriyo dengen telu menika panjenengan talasan kula saged makempal manunggal kanthi karaharjan kalis ing sambi kala. Selawat soho salam ugi kunjung katur tumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi yo panjenengan sedaya saged hanya nyadong rahmatipun ugi angsal syafaat-syafaatipun ing benjing yaumil akhir amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para lenggah kagung sumapun putri ingkang tansah winantu ing karahayon nggih para ya agung tra ingkang hambek bubuti dharma ingkang pantes sinuter sono. Kula ugi mbayu kula Aisyah Wangsa kateke ngarsa panjenengan sedaya minangka pambyawara ingkang badhe ngaturaken urut reroncaning adicara ing kala dengan dalu menika ingkang sampun karancang karacik ugi katetepaken dening para kula wangsa.
0: Inggih wontene adicara ingkang sampun rinaci ugi rantam dening sedaya panitia menggahipun ongkos pisan pambuka kalajengaken menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kala jengakin engkang adicur kang ongko tigo hadenge hastung koro barokah pandungo paripurno. Hadenge mangke laporan ketua panitia utawi panawung krido. Kala jengakin atur pangandikan saking bopo pangarso deso Plumpang. Lan atur mangke lung tinampe tokoh wayang badhe kaaturake dening bapak kepala desa katur mas dalangipun. Hadenge lan mangke kasuwun sedoyo warga lapisan masyarakat Plumpang ingkang sampun makempal dados tunggal penjenengan sak lembar godhong koro sabar sauntoro ugi sak lembar godhong kawis sabar sawatawis dipun rantos nganti paripurno pagelaran wayang ngantos enjang mangke nggih.
1: Nggih, sagunging para lenggah kagung sumawur putri ingkang tansah satuhu luhuring budi pramila sumangga kita perwakani adicara ing rikala dengan dalu menika kanthi maosan suratul Fatihah. Allah hadiniya An-Niyatu Soleh Al-Fatihah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin mugi granten mustaka ajinun senebat suratul Fatihah saged beto lancaring adicara wonten kalodhangan dalu menika. Lan inggih mengeti Ari Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mugi-mugi bangsa Indonesia selalu berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka tetap. Sekali lagi, sekali merdeka tetap. Bapak Ibu ingkang tansah winantu ing karahayon sebagai wujud rasa syukur di mana kita menjadi bangsa Indonesia yang berketuhanan dan juga memiliki rasa persatuan yang tinggi. marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.

Ini buahku dulu. Masaknya itu-itu.

0: Nadingi, katerakan kuking paduan ikan tarma pindan, kujukan turut-turut panjenganipun Bobo Kiai Haji Sofyan, ikan sampun kepareng, paring, wawasan berkapuji pandungo, mugi-mugi adi jaring rikalu dengan dalu meniko tansah binaringan, lancar gengsar, boter-boteru bidosa wici-wici, amin, amin, ya rubal, alamin.
1: Bapak Ibu ingkang tansah binauting karahayon, dungga pingadi coro selajengipun, Nadingi, laporan Ketua Panitia Utawi Panadung Kreto, pilih ingkang meniko badika aturake dining penjeninipun Bapak Kantiono SH. Mula katur Bapak Kantiono SH, ingkang meniko kawula sumangga ake, noningge sumangga.

Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, izinkan saya membacakan sambutan panitia pada acara HUT RI yang ke-81 di lingkungan 2 Desa Plumpang. Mohon nyuwun sewu ngapunten ingkang kathah niki mboten kerpean nggih. Niki memang saya diberikan amanat panitia untuk membacakan sambutan dari panitia. Ngapunten ingkang kathah, saya awali dengan pantun, sungguhlah asik duduk di kereta. Cakep. Keretanya baru membawa bendera. Cakep. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Salam kami dari warga Gang Cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Yang terhormat para undangan, sedianya Mas Bupati kami undang tapi beliaunya ada kegiatan yang tidak bisa dihindarkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terhormat jajaran pimpinan daerah, baik kecamatan, tingkat desa, bapak kepala desa dan jajaran, tokoh masyarakat, para tamu, para warga, dan tak lupa jajaran kepanitiaan yang sudah berkorban tenaga pikiran, keringat, materi selama satu tahun ini. Tak henti-hentinya kita panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan sehat walafiat dalam acara peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-81. Yang kedua, marilah kita bersama-sama mengingat dan mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin yang saya hormati, malam ini kita tidak hanya berkumpul untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga untuk melestarikan warisan leluhur budaya bangsa, yakni pertunjukan wayang kulit dengan lakon Wahyu Senopati oleh Ki Dalang Ki Akbar Shah Alam SSN dengan bintang tamu Cak Percil CS. Wayang bukan sekedar tontonan, melainkan tuntunan. Di dalamnya syarat akan nilai-nilai moral, kepahlawanan dan filosofi kehidupan yang dapat kita teladani sebagaimana semangat para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat lingkungan 2 Gang Cemara, para donatur, para semua pihak yang telah mencurahkan tenaga, waktu, serta materi sehingga acara wayangan pada malam hari ini dapat terselenggara dengan lancar. Tidak lupa permohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampaikan apabila dalam penyelenggaraan rangkaian acara peringatan HUT RI hingga malam ini terdapat banyak kekurangan. Untuk yang kedua kalinya dan perlu kami tandaskan sekali lagi, selaku panitia dari lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam perjalanan kami selama satu tahun ini perihal pengumpulan anggaran terdapat tindak tanduk kami yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya.

0: Semua event besar berawal dari sebuah langkah kecil. Begitu pula yang dilakukan oleh Forum Pemuda Lingkungan 2. Berawal dari sebuah...
1: Terima kasih untuk Bapak Kantiono Esa selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Acara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Terima kasih Pak Kantiono, teriring barokah doa jazakumullah khairan katsir.
2: Dengi sakuging punalenge kagung sumawur putri ingkang tansah bagya mulya dengan badhe cara sajengipun inggih menika atur pangandikin atur pambagya rasa saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa inggih menika kunjuk atur dumateng panjenenganipun Bapak Kades Bapak Tumito kasumanggaaken nuwun.

menyusun rencana, hingga menggelar rapat demi rapat. Dengan semangat kebersamaan, mereka membangun sebuah gagasan untuk menghadirkan acara yang bukan hanya meriah, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan bersilaturahmi bagi seluruh masyarakat. Dan disinilah sebuah pagelaran budaya yang keren mulai dipersiapkan. Berbagai proses pun berjalan untuk bersama, mulai dari penggalangan dana, kolaborasi lintas sektor, serta kerja bakti hingga persiapan di lokasi. Semua dilakukan dengan penuh semangat dan juga gotong royong. Setiap orang mengambil bagian, setiap tenaga menjadi berarti. Lingkungan pun mulai disulap menjadi lebih semarak. Gapura hias yang berdiri di depan klinik Dr. Imam serta hiasan di sepanjang lingkungan menjadi salah satu bukti bahwa kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 sudah mulai terasa. Hingga akhirnya seluruh persiapan bermuara pada persembahan istimewa. Sebuah pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Senopati menghadirkan Ki R.M. Akbar Syahalam dan bintang tamu Cak Percil CS. Kini saatnya seluruh masyarakat menjadi bagian dari kemeriahan ini. Catat tanggalnya, Sabtu 22 Agustus 2026. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Yang bertempat di Gang Cemara, Tanggungan, Plumpang.

Yeah, Gang Cemoro RW 2 yang telah guyub rukun kurang lebih 1 tahun kepungkur. Nggih niki pun perencanaan ngadakaken tontonan dalam rangka hari ulang tahun

0: Nggih, atas perkenaan panjenengan untuk dibuat kegiatan di wilayah RW 2. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik untuk panjenengan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, keterkaitan hal ini sekali lagi kami dari pemerintahan Desa Plumpang sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tetap guyub rukun panjenengan modal dasar untuk kesuksesan-kesuksesan di masa yang akan datang. Di Plumpang nantinya juga dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia serta Maulud Nabi Muhammad SAW, nek Gang Cemoro enten wayangi, enten percile, mangke di tingkat desa, niku seluruh warga, khususnya di lingkungan-lingkungan ngadakaken solawatan Bapak Ibu. Mulai RW 1 sampai RW 13. Nantinya di Balai Desa Plumpang, Pak Camat Ngapunten, Pak Kapolsek, Pak Darnamil juga mengadakan solawatan. Tepatnya tanggal 11 September 2026. Grup Jagat Solawat, Gus Aflakah dari Pondok Gomang. Kami mengundang panjenengan semua untuk hadir di tanggal 11 September 2026 dalam rangka Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Plumpang, khususnya Gang Cemoro yang selalu kompak, rukun baik pemuda maupun pemudi, sesepuh bini sepuhnya guyub rukun sehingga dalam mengadakan acara hari ini sukses, tidak ada arah lintangan apapun. Sekali lagi kami pemerintah Desa Plumpang tetap mensupport dan mendukung apa yang menjadi kegiatan panjenengan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anu niki kanthi tatas titis pantes gambrak tur trawaca. Mereka terpengadikan sengking panjenenganipun Bopo Kepala Desa inggih menika Bopo Tumito. Ingkang sampun kepareng matur wonten ing ngarsanipun panjenengan sedaya.
2: Baik Bapak Ibu hadirin ingkang tansah winati ing karahayon, alhamdulillah awit ingkang menika Bopo Camat sampun kepareng rawuh. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam wilujeng dalu Pak Haji Syaifuddin. Alhamdulillah rawuh panjenengan tamtunipun memberikan satu warna yang terindah untuk warga lingkungan 2. Lan ingkang menika monggo katur panjenenganipun ingkang sinubagyo Bapak Camat paring atur pangantikan wonten ing dalu menika, katur Pak Asep ingkang menika kalau sumangga aki, nuninggi, sumangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syari sadri wa yasiri amri.
1: Semua event besar berawal dari sebuah langkah kecil. Begitu pula yang dilakukan oleh Forum Pemuda Lingkungan 2, berawal dari sebuah ide dan semangat untuk
2: biar selalu jadi yang terdepan, kepala harus tetap clear. Baru Burman Ultra Oil Control dengan 4 kali oil balancing factors. Perlindungan Ultra 48 jam lawan ketombe dan minyak. Coba sekarang.
1: Dan untuk menghadirkan acara yang bukan hanya meriah, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan bersilaturahmi bagi seluruh masyarakat. Dan disinilah sebuah pagelaran budaya yang keren mulai dipersiapkan. Berbagai proses pun berjalan untuk bersama, mulai dari penggalangan

dana, kolaborasi lintas sektor, serta kerja bakti hingga persiapan di lokasi. Semua dilakukan dengan penuh semangat dan juga gotong royong. Setiap orang mengambil bagian, setiap tenaga menjadi berarti. Lingkungan pun mulai disulap menjadi lebih semarak. Gapura hias yang berdiri di depan klinik Dr. Imam serta hiasan di sepanjang lingkungan menjadi salah satu bukti bahwa kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 sudah mulai terasa. Hingga akhirnya seluruh persiapan bermuara pada persembahan istimewa. Sebuah pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Senopati menghadirkan Ki R.M. Akbar Syahalam dan bintang tamu Cak Percil CS. Kini saatnya seluruh masyarakat menjadi bagian dari kemeriahan ini. Catat tanggalnya, Sabtu 22 Agustus 2026. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Yang bertempat di Gang Cemara, Tanggungan, Plumpang.

0: ekonomi yang tidak menentu, tetapi semuanya ikut urun. Semuanya ikut urun. Ini adalah perwujudan sebetulnya ekonomi Indonesia insya Allah semakin baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan harapan kami Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini akan selalu terus diselenggarakan. Akan selalu ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan peningkatan ekonomi khususnya UMKM yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Pelumpang. Mungkin kami dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil tidak banyak membantu. Tetapi dengan bantuan, justru dengan kekuatan jenengan semua, kita insya Allah akan selalu bisa menjaga kondusivitas di wilayah Kecamatan Pelumpang. Dan inilah adalah kekuatan kita bersama, sehingga kita bisa bekerja, bisa berkarya untuk keluarga mencari nafkah. Ini adalah tujuan kita. Kalau kita guyub rukun seperti ini, kita bisa tenang untuk bekerja. Itu harapan kami Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus-terus terlaksana. Bukan hanya menunggu setiap bulan Agustus. Tapi mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan di setiap momentum. Bisa dilaksanakan pada saat PHBI, peringatan hari-hari besar Islam, peringatan kemudian peringatan momentum-momentum seperti hari jadi Kabupaten Tuban juga kami berharap jenengan juga ikut urun rebuk untuk memeriahkannya melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dinikmati oleh warga terutama di sekitar Gang Cemoro di Desa Pelumpang dan wilayah Kecamatan Pelumpang pada umumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami hanya titip pesan bahwa kondisi Kecamatan Pelumpang yang saat ini aman, tentram, ini bisa dijaga. Dan tidak bisa terjaga apabila tanpa bantuan panjenengan semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kedepannya kami di wilayah Kecamatan Pak Kapolsek, Pak Danramil akan terus berharap kondisi ini akan selalu terjaga. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan, kami berharap malam ini mari kita sama-sama menikmati pergelangan wayang kulit ini dengan santai, dengan bahagia, dengan nyaman. Insya Allah dengan seperti ini nanti besok pagi jenengan pada saat bangun tidur, saya yakin banyak sekali nanti ilmu-ilmu yang akan disampaikan melalui pergelangan wayang kulit ini. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi jenengan untuk menjalani kehidupan bersosial, bermasyarakat dengan tetangga-tangganya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia yang saya yakin menyiapkan ini bukan hanya satu bulan, dua bulan. Tapi saya mendengar sudah satu tahun Ki Akbar, warga Gang Cemoro ini menyiapkan kegiatan ini. Kami berharap ini menjadi bukti bahwa kekeluargaan guyub rukun di Gang Cemoro ini betul-betul akan selalu terjaga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat menikmati pergelangan wayang kulit. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, diucapkan terima kasih untuk Camat Pelumpang, Bapak Haji Syaifuddin STT PAP, teriring barokah doa jazakumullah khairan katsir.
2: Mbak Isha, ini tiba saatnya kita yang dinanti-nantikan.
1: Betul sekali.
2: Tiba saatnya kita...
1: Lung tinampen.
2: Betul. Nah, saku geng, pura lega kakung semua orang putri. Dengan kapat di cara saat singipun, ingin menikau atur serah lakon wayang. Kasu banggakan, ingin menikau kunjung atur, tempat yang panjangan ipun, bobo kades, bobo tumito. Monggo, katuran. Kalian ki dalang Raden Mas Bagus Muhammad Akbar Syah Alam Sarjana Seni ingkang mijil saking lalatan Nganjuk Jawi utawi menika monggo kasumangkaken Kang Mas.
1: Dan diminta untuk ketua panitia Bapak Gantiono, kami persilahkan, monggo.

0: Jih, monggo. Untuk Forkompimka, kami persilahkan untuk ikut bersama-sama ya.
1: Dan juga nanti setelah terserah wayang bisa mengikuti sesi foto terlebih dahulu, Mbak.
0: Jih.

dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Long tinamen. Pagelaran wayang kulit utawi ringgit purwo ingkang menika kaaturake katur panjenenganipun Mas Dalang Raden Mas Akbar Syahalam Sarjana Seni. Sumangga, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Dengan lakon Wahyu Senopati ingkang menika katur

0: Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu ingkang tansah winating karahayon, reroncengan dicoro boten kalau dengan dalu menika angka sepisan ngantos 6 sampun kalampahan kanthi lancar saking kula pribadi Aisyah lan adik kawula.
1: Wanika Saputra.
0: Ambok bilih anggen kala matur wonten galap Kang Sulin Ukara, ugi wonten Cecet Cweting Basa kalau anyanya dong jenang selawater kali secondiran. Boten wonten lepat kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksami katur panjenengan sedaya. Boten wonten gesang tanpa nyawa, boten wonten nyawa tanpa dosa. Numpak sepur medun stasiun Bojonegoro, boten kladin atur kawula. Nyuwun pangapura akhir kalam. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun, matur subuh.

Boten saged Rama Dewaji, boten saged. Ingkang pantes minangka dados senopati agung mapan wonten ing negari Ngamarta punika boten Gatotkaca nanging ingkang putra kula pun Bumanara Kasura. Lah kok malah si Gatotkaca ingkang dipun pilih kacuh menengaken dados senopati niku kados pundi nalaripun Kanjeng Rama Dewaji? Kamangka putra Ndwarawati langkung sekti timbang anak Arimbi. Ulup Bumanara Kasura, si Gatotkaca anggone kawisuda jumeneng senopati agung mapan ana negara Ngamarta mau wis entuk idi palilah saka para pepunden kang sarta para pinisepuh lan uga sinengkuyung kelawan para bebrayan agung. Kabeh para kawula wis padha sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kadadekake senopati agung ana ing negara Ngamarta ngger anak Bumanara Kasura boten idep Kanjeng Rama, boten idep. Ingkang baku kula boten condong, Bumo boten rumojong. Yen to si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka dados senopati agung mapan wonten negari Ngamarta, pramila sowan kula wonten jengandika Kanjeng Rama. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya paduka? Hamrih ingkang putra Bumanara Kasura saged dados senopati agung mapan wonten negari Ngamarta, Kanjeng Rama.

jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Bomo, ketang gedene tresnaku marang jeneng sira anakku bocah bagus Bomo Narakasura. Yeh to yeh. Dina iki uga bakal tak budidayake, bakal tak reka dayake. Murih Wahyu Senopati bisa cumendhok marang jeneng sira anakku Bomo Narakasura. Dina iki Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna bakal munggah marang kahyangan. Anyadang kang sarta anyadong tumruning Wahyu Senopati ya ingkang winastan Wahyu Topeng Waja. Muga-muga kang dadi niat kang sarta tekate anak Ubomo anggone duweni gegayuhan kepingin dadi senopati, kepingin dadi satriya satriyaning tanah Jawa. Bisa wae kasembadan, bisa wae keturutan ya kulup anakku bocah bagus, bocah jentoro, Bomo Narakasura.

Pramorare mangoso hum yung ham brengeng Katikaro naning kaswase areng mareko ham balakung Ari sang konto mas prat mojo leng leng walu mangu lati Soraya mangrangsang waya Soraya mangrangsang waya Hum yo samoro waya hanto Hing Lakar leres dawuh jengandika Kakang Gunaresi Narada Ing rikalenggahan sak mangke kaporo nyoto poro dewa badhe nurunaken wahyu senopati dhateng sinten satriya ingkang anggadhahi niat ingkang suci sedya ingkang luhur ngudhakaken jiwa raganipun dhateng nusa kelawan bangsanipun sareng kula gagas kanthi kandhas kula gonta nganti cetha inggih namung si Gatotkaca ingkang menang anampi kanugrahan kala wau awit ngengeti sampun agung lelabuhanipun satriya Pringgondani dhateng negari Ngamarta utamanipun labuh dhateng para kawula dasih ing negari Ngamarta lalajeng benjang menapa adi guru badhe nurunaken wahyu senopati wahyu topeng waja kala wau dhateng titah pujangkara pun Gatotkaca dinten sak mangke ugi kula badhe nurunaken wahyu senopati dhateng titah pujangkara pun Gatotkaca Kakang Gunaresi Narada. Dewa-dewa

Om Awik Namhastu Namasidam. Sidi Sekaring Bawono Langgeng Ulun Waspada Ake Koyo Kresno Ingkang Prapto. Ono Parigawe Opo Kok Katon Sumengko Pengawak Bojro. Nulinggih Yuwang Adipu Kulun. Sedyaning kayun dinten sak mangke namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Awit sekedap melih negara Ngamarta badhe wonten wisudan senopati enggal. Putra kula Pringgondani nuni inggih pun Gatotkaca. Nanging dinten sak mangke Gatotkaca nedeng hanandang rugo. Pramila sowan kula namung badhe nyuwun usada murih Gatotkaca saged waluya jati jati temah nirmala. Kresna kawruhanana larane Gatotkaca iki mung tata lair. Nanging sejatine si Gatotkaca lagi nindakake tapa Brata hangajab tumuruning wahyu topeng waja ya wahyuning senopati. Pancen dina sak mengko wis dadi jangkaning para dewa. Ya mung si Gatotkaca ingkang pantes nampa wahyu senopati kanggo sangu anggone Gatotkaca bakal pinilih jinejer dadi senopati. Mekaten Bukulun Kresna iya. Menawi mekaten wahyu senopati badhe kula suwun dinten sak mangke. Tumunten badhe kula wulungaken dhateng si Gatotkaca. Awit selak mesakaken penggalihipun para pepunden miwah para pinisepuh ingkang nginten mbok menawi Gatotkaca estu-estu hanandang sakit. Iya nggih Kresna. Kita nyuwun tumuruning wahyu senopati pancen ora kleru. Waktu dina iki wahyu senopati pranyata cumandha ana kahyangan kini. Lah sak mengko wahyu senopati bakal tak turunake marang Gatotkaca kanthi lantaran jeneng kita Kresna. Inggih, kula trimah dados lantaran Wulun. Iya nggih Kresna. Mara gage tampan ana iki wujuding wahyu senopati ya wahyu topeng waja Kresna.

wis ndak pasrahake marang jeneng Kito Kresna Mara Gage Wahyu Senopati enggal wenehna marang Gatut Kaca ya Kresna nyuwun pamit pulun aja ninggal duga kelawan prayoga dan

adalah Kakang Narada. Kados pundi Adi? Kados pundi mekaten kahananipun Kakang Gunaresi Narada? Welah dalah. Dewa sakayangan ana paribasan telek dibungkusi mripate dewa padha melek nanging diapusi. Diapusi karo Ratu Ndwarawati. Wis ning kene aku ora arep nyalahke sapa-sapa. Jer kabeh mau pancen salahe para dewa. Lah banjur prayogane kepriye Wisanggeni? Tekaku mrene iki mau dikongkon karo Kyai Semar. Krana manut dawuh Kyai Semar, larane Kakang Gatut tambane ning kahyangan kene. Sajake Kyai Semar wis tanggap ing sasmita, kalamun Kakangmu Gatut Kaca ingkang sejatine wenang nampa wujuding Wahyu Senopati, nanging malah kanugrahan Wahyu Senopati mau direbut karo Ratu Ndwarawati. Wis pasrahno aku wae, Mbah. Pasrahno aku wae. Tak tututane lakune Ratu Ndwarawati. Duga-duga ginowo, ati-ati aja nganti keri Bambang Wisanggeni.

Pandhawara mati Wisanggeni. Yen Siwa Kresna ora jujur, ora gelem bloko, iki engko kelakon ana ratu ora kajen lho wa. Aja dikira Wisanggeni bocah wingi sore ora wani. Yen Siwa Kresna mapan ana bebener tak belani. Ning najan to Siwa Kresna ki ratu Ndarawati titi sing Bathara Wisnu. Nanging yen tumindake luput, aku bocah nom sing wajib ngelingke. Juwatos wae piye? Kosik to kosik. Kok kowe njur nutuh karo awakmu Ndarawati ketemu pirang perkara Wisanggeni. Ah, ngaku wae dhisik. Saka kayangan to ki mau? Yo pancen bener saka kayangan. Ndarawati nyang kayangan lagi iki mengko lagi arep menyang Pringgondani. Yo ngono yo entuk. Pitakonku sak banjure wa. Siwa Kresna sowan nyang kahyangan jaluk karo pukulan Bathara Guru apa? Siwa Kresna jaluk apa? Aku ora jaluk apa-apa iki, Ngger. Loh, lanjur Wahyu Senopati iki mbok anggap apa? Ayo. Wahyu Senopati mbok anggap apa? Aja kriyap-kriyip matamu kowe. Jane Kresna dina iki lagi mlingerke blate apa piye? Kok wenehke apa ora? Kene tak jaluk wahyune. Wahyu Senopati manut dawing para dewa dadi jodhone Kakang Garut Kaca. Wahyune gawanan kene wo, Wisanggeni piye? Wahyu Topeng Waja, Wahyu Senopati bakale tak gondeli. Wo lara kenek digawe

会儿，各位要他提个题，他提个题来。哎呦，给托诺卡斯丹姆，哇，什么黑暗女？

ayo. Kowe bonggo saiki. Kowe budiya saiki, hm? Wahyu Senopati wis kelakon tak regem. Aku ngerti Wahyu iki bakal mbok wehne anakmu Kakang Bumo, ya to? Ning ngerti ya wong, ngerti ya, ngerti ya. Wahyu kuwi ora iso dioyak. Ning Wahyu kuwi marani dhewe. Hm? Sawangen Wahyu Topeng Wajo, Wahyu Senopati sing bakal mbok wehne karo anakmu Kakang Bumo. Bakale tak guang. Bakale tak guang karep ben wahyune milih dhewe. Kakang Gatut apa Kakang Bomo sing menang ngantuke Wahyu Senopati iki?

0: Anakku bocah. Aku bocah gagah Gatut Kaca. Warasaya ngkir. Aku ibumu Arimbi Kulub. Kowe aja mung meneng wae ndang Mario Gatut. Musprada tanpa guna ibumu ngerti padange jagat, lamun to ngerti anake lanang ora bisa nglawat. Gatut Kaca ndang warasaya neng.
1: Warimbi. Ora susah nangis wae. Kamongko ya ora kurang-kurang anggonku golek tombo kanggo warase anakmu Gatut. Nyatane nganti tekan seprene durung mari. Mula tak jaluk Arimbi sabaro sareho aja nangis wae. Tak sawang praupane Gatut kaya ora nandang loro, nanging nyatane kok babar pisan ora bisa nglawat.
0: Warasaya ngger, kula panakku Gatut Kaca.
1: Kakang Mbok Arimbi kula suwun ampun ngantos hanglang nempon prayogan donga marang Gusti Ingkang Maha Agung. Murih ingkang putra Gatut Kaca enggal waluya jati temah nirmala.
2: Alah batu bat. Ora maido kok Den. Wong tuwa kok ngerti anake lara menika, atine susah niku ora maido. Mila tresnane wong tuwa dhateng anak niku ora winates. Pancen bener ngendikane para pinter. Pancen bener ngendikane para sarjana sujaning budi. Wong tuwa karo anak niku ibarate kaya mripat lan jempolan sikil. Kula baleni pisan kas. Wong tuwa karo anak kuwi ibarate kaya mripat lan jempolan sikil. Jempol sikil kuwi ibarate anak, mripat kuwi ibarate wong tuwa. Yen jempol sikil niku kesandung, mripat niku melu mbrebes mili.
3: Ngono ya, Tru.
2: Ayo. Ning ngendi-ngendi pancen ya kaya ngono. Mripat kuwi wong tuwa, jempolan sikil kuwi anak. Nek jempolan sikil kuwi kesandung, mripat kuwi mesti melu mbrebes mili.
3: Heeh ya, Tru.
2: Ayo.
3: Ning ora ana ya, mripat keculek, jempol sikil melu nekuk-nekuk ora ana ya, Mas Witru.
2: Ora ana. Mula kuwi dadi anak kuwi ora entuk wani karo wong tuwa. Luweh-luweh wong tuwa wedok. Sing jenenge ibu. Kuwi malati tenan, Kong. Ibu ki malati. Heeh. Nek bapak ora patek malati malahan. Sing malati malah wong wedok, sing malati malah ibu. Heeh. Merga apa? Anggone ibu ngandut. Jabang bayi suwene sangang sasi 10 dino direwangi mondol-mondol kaya ngono kae. Apa meneh yen pas babaran, pas lahiran, tenan nganti ora pepak sambung tuwe, iso gondol nyawa tenan, Gong.
3: Ngono
2: Mula saka abote wong bayi, ahli sufi nate ngendika, saka abote wong bayi pisan kuwi ganjarane padha karo wong lunga kaji ping telu.
3: Ngono.
2: Ha iya, kuwi saka abote wong bayi ahli sufi ngendika ngono. Wong bayi pisan ganjarane padha karo wong munggah kaji ping telu. Mula pengumuman pisan karo warga masyarakat Plumpang, nek ora kuat munggah kaji, wis to bayi yo ae, ngono lho. Cetet ngono kaya kucing.
3: Ngono ya.
2: Ha iya. Mergo ya ngono kuwi.
3: Heeh.
2: Sing rekoso ki wong wedok ya, Mas. Sing rekoso wong wedok. Nek pas bobot bayi ngalor ngidul digawa, wong lanang lo penak kali celingkri.
3: Ayo.
2: Sing rekoso ki wong wedok.
3: Heeh,
2: wong wedok wong lanang ki penak mulih kerja, mulih tanggapan kali muni njaluk, Dik.
3: Ngono.
2: Nek wong wedok bobot rekoso.
1: Kakang Mbok.
0: Yayi Janaka kepiye?
1: Prayoginipun kula aturi nadhar kemawon. Sinten ngretos kanthi nadhar menika badhe andayani waluyane kang putra pun Gatut Kaca.
0: Anakku bocah bagus warasaya nang Gatut Kaca, mengko yen kowe wis kelakon waras bakal tak gandeng tanganmu, tak ajak sowan ana pertapan Sapta Arga bebarengan Eyang Muwiyoso ngunjukake rasa syukur ana pratapan Sabto Arga. Saya mimbui asreping swasana Kakang Mas Werkudara.
1: Jlamprong biye.
0: Monggo kula aturi nadar Kakang Mas.
1: Janaka, kula wonten dawuh, aja dadi atimu sajeke urip Werkudara ora nate nadar.
3: Alah, padune medhit kuwi, Tru.
1: Ye,
3: padune medhit kuwi.
1: Medhit piro, Gong?
3: Ndara Werkudara kuwi kon nadar dadak ra gelem dadak lewa-lewa. Ngetarani ora gelem kelangan bandane kuwi.
1: Sapa Ndara Werkudara?
3: Ya aja ngono. Wong kuwi watak wantu salah slaga lagak lagon lagian kuwi dhewe-dhewe. Alah, embel. Ndara Bima kuwi wis kondang medhite ora umum, paribasan nyekel banyu ora bocor.
1: Sapa?
3: Ndara Werkudara kuwi?
0: Ngono mangsaku kok. Inggih. Menawi makaten kula kemawon ingkang badhe nadar Kakang Mas
1: Nadaro.
0: Gatotkaca, yen to kowe kelakon waluya jati-jati temah nirmala, pamanmu Janaka bakal nadar ngluwari sesajen upacara syukur kelawan kabeh para kawula ing negara Ngamarta. Mula enggal warasaya kula bocah bagus Gatotkaca.
3: Menapa dipun keparengaken kula nadar, Den?
0: Ya Petruk Nadaro.
3: Ndara Gatut enggal waras nggih, Den. Menawi Ndara Gatut waras, badhe kula tanggapaken wayang pitung dina pitung bengi. Kula tanggapaken campur sari pitung dina pitung bengi. Jaranan pitung dina pitung bengi. Tanpa leren, tanpa pedhot.
2: Nek bandane sapa Petruk arep nanggap semono kae iki. Wong go mangane bingung lho. Kok dadak arepe nanggap wayang, nanggap jaranan, nanggap campur sari. Wong go nguntale bingung lho Petruk iki.
1: Wah, Petruk Bagong.
3: Wonten dawuh, wonten dawuh.
1: Nek ngono kabeh padha nadar, aku tak yo nadar.
3: Lho, jenengan kersa nadar?
1: Yo, yen pancen mengkono aku bakal melu-melu nadar.
3: Jenengan nadar menapa, Den?
1: Yento Gatotkaca waras. Gatotkaca waras Werkudara bakal nadar.
3: Nadare nopo?
1: Aku bakal ngampleng diase Bagong.
3: Oh, tangkis, tak tangkis. Mangsane nadare elek ya, Tru. Nadare kekerasan ya.
1: Lah iya.
3: Tak tangkis mangsane.
1: Wis iku jenjarak Ndara Werkudara. Ndara Werkudara lagi berduka cita lho. Lagi sedih lho, anake sakit.
3: Lah kono yo jarak aku karo mangsaku.
0: Anakku ngger Gatotkaca. Aja mbebidong atine ibumu. Warasaya kulup. Reka daya lan pambudi daya kantun setunggal nuwun inggih nunggu dhateng praptanipun anak kula pun wisanggeni. Ingkang sakmangke kula utus supados nakyenaken sakitipun Gatotkaca dhateng Kakang Semar Badranaya. Kakang Mas Werkudara lan Kakang Mbok Arimbi. Mugi-mugi lelakon menika ing mangke saged enggal antuk suluh sulak pepadhang. Lagi cowewan sabda.
1: Horek kang sumewa.
0: Kegaring pasewakan. Ong. Kata samyok naraka.
1: Wonten wirada hamakta
0: pedhot saking wantilan kudu dilara

0: Ya ya wis sanggeni. Aku ngakoni luput werku doro.
1: Piye?
0: Aku njaluk pangapura ya dipun Kakang Goroh pun Kakang ngapusi. Wa werku doro.
1: Wis sanggeni piye?
0: Iki mau Wahyu Senopati tak uncalne mergo aku rebutan karo Pak De Kresna. Manjing ana badane Kakang Gatut. Krana manut gawe para dewa sing menang nampa punang Wahyu ya mung Kakang Gatutkaca. Saiki aku bakal takon karo Siwakresna. Sebabe apa kok tumindake Siwakresna nganti kaya mangkono? Wis sanggeni. Kabeh iki bisa dumadi krana aku tinangisan kelawan anakku Bomo kang uga kepengin dadi senopati agung mapan ana ing negara Ngamarta. Oh, Kakang Bomo kepengin dadi senopati uga.
1: Iya, wis sanggeni.
0: Wis sanggeni pancen bener. Aku kepengin ngatonake labuh dharmaku marang pepunden Pandhawa. Yen Kakang Bomo pengin dadi senopati, ya wis ora apa-apa. Ning aja nganti ngrebut sing dudu hake. Mergo Wahyu Senopati mono jodone Kakang Gatut. Wis saiki ngene wae. Didu wae. Karepe wis sanggeni piye? Ana alun-alun negara Ngamarta digaweke blabar kawat janget cincang. Perang tanding ing antarane Kakang Gatut kelawan Kakang Bomo. Sopo sing menang ya kuwi kang bakal kawisuda jumeneng dadi senopati. Nanging ana syarate, ana pitukone. Syarate apa, pitukone apa wis anggeni. Siji, ora entuk sing padha nyengkuyung jagone iki mengko padha gawe rusuh. Sing dukung Kakang Bomo aja nganti gawe rusuh, sing dukung Kakang Gatut aja nganti gawe rusuh. Syarat angka loro, sajroning perang tanding iki mengko aja nganti ana kang bantu binantu. Ora entuk rewang-rewangan. Piye, wani apa ora Kakang Bomo?
1: Wani wae,
0: tak enteni ning jaba.

0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ndo anakku bocah ayu ingkang mituhu limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku limbuk. Moro diake sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna.
1: Heeh.
0: Ayo luwe dhisik anakku limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen bebarengan ngaturake puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya nak. Mangkono ya mak. Penyebabe ya mung saka keberkahan kang sarta kenikmatane Gusti Allah. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Sehingga aku kang sarta kowe anakku limbuk sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana adicara sing kaya mangkene gayenge adicara sing kaya mangkene regenge. Oh mangkono heeh. Lah banjur bengi iki kok ngowah-ngowahi adat saben. Piye? Bengi iki kok ngowah-ngowahi adat saben. Maksudnya piye no? Bengi iki janjane mengeti adicara apa, bengi iki janjane memperingati pahargyan apa. Ngene ya no anakku limbuk. Bengi iki acarane tidak lain dan tidak bukan.
1: Iya.
0: Ya kuwi PHBN. PHBN, heeh. Peringatan Hari Besar Nasional utawa hari ulang tahun negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia mangkono heeh yang sudah mencapai di usia ke-81 tahun. Ngono ya mak. Adicarane mengeti kamardikan, adicarane mengeti Agustusan. Pancen bener kaya mangkono. Lah banjur sing ngenekake. Sing ngenekake ora ana liya kejaba mung dulur-dulurku.
1: Heeh.
0: Pepunden-pepundenku,
1: ya,
0: ya kuwi warga masyarakat lingkungan 2.
1: Oh, Plumpang,
0: lingkungan 2 Plumpang.
1: Heeh.
0: Dusune Klebu Tanggungan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kadipaten Tuban.
1: Oh, ngono
0: heeh. Dienekake bengi iki adicara Agustusan kelawan para warga Gang Cemara. Pancen bener kaya mangkono. Alhamdulillah wa syukurillah. Kebak berkah lan barokah. Mula wis sak wajibe aku kang sarta kowe anakku limbuk kang minangka dadi wakile kanca-kanca.
1: Iya.
0: Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake.
1: Iya.
0: Kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan.
1: Mangkono
0: heeh. Ngaturake terima kasih yang sangat banyak.
1: Mangkono ya, Mak.
0: Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan heeh kunjuk marang sapa wae. Kunjuk marang dulur-dulurku, kanca-kancaku.
1: Heeh.
0: Pepunden-pepundenku lingkungan 2 Plumpang warga Gang Cemara.
1: Iya ya, Mak.
0: Ingkang bengi iki wis mengeti adicara ya kuwi peringatan Hari Besar Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Mangkono.
0: Uga ora lali ngaturake panuwun kang tanpa upama.
1: Iya.
0: Untuk Bapak Kepala Desa Plumpang kang wis paring dawuh mau sore,
1: Bapak Tumito.
0: Ketua panitia Bapak Kantiono Sarjana Hukum kang sarta sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal.
1: Iya.
0: Ingkang sampun lumadi sengkut gumregut.
1: Iya.
0: Gotong royong guyub rukun untuk suksesnya pagelaran wayang pada malam hari ini.
1: Oh ngono ya Mak.
0: Ngaturake panuwun kang tanpa upama mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen bener kaya mangkono.
1: Iya.
0: Adicarane Agustusan no.
1: Wah iya.
0: Yen adicarane Agustusan langsung tidak langsung awake dhewe dikongkon ya kuwi ngeling-eling perjuangane para pahlawan, ngeling-eling perjuangane para kusuma bangsa biyen.
1: Mangkono ya, Mak.
0: Gunane ngeling-eling kuwi apa to? Ora ana liya kejaba mung nulat utawa nyonto. Nyonto lekase para pahlawan, para kusuma bangsa. Sing dicontoh apa? Sing dicontoh ora ana liya kejaba mung semangat perjuangane. Mangkono. Eling-eling sejarah wis mengatakan no, piye? Sejarah sudah menceritakan bahwasanya para pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia anggone berhadapan dengan para penjajah.
1: Iya.
0: Gamane kuwi dudu bedil, dudu meriem, gamane mung pring sing dilincipi.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Gamane senjatane mung pring dilincipi, musuhe senjatane bedil.
1: Oh, ngono.
0: Nanging iso merebut kemerdekaan.
1: Oh, ngono.
0: Mergo apa? Mergo rasa persatuan dan kesatuan. Nunggal niat, nunggal tekad, nunggal kiblat.
1: Mangkono ya, Mak.
0: Eling-eling para pahlawan kusuma bangsa biyen anggone berjuang merebut kemerdekaan mungsuh bangsa Walanda.
1: Iya.
0: Anggone berjuang dhisik para pahlawan ora bedakake. Pahlawan kuwi ora bedakake, padha-padha pahlawan dumadi saka beda suku, beda ras, beda agama.
1: Mangkono ya, Mak.
0: Tapi tidak menjadi suatu permasalahan. Watone masih menginjakkan kaki di bumi pertiwi, ya kuwi masih warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegese masih sedulur sing duweni kewajiban untuk merebut kemerdekaan. Ewadene awake dhewe menjadi generasi penerus, kewajibane mengisi kemerdekaan.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Dadi para pahlawan para kusuma bangsa, sing ditiru ora ana liya sifat juange, semangat juange Kang Sarto, rasa persatuan dan kesatuane.
1: Persatuan dan kesatuan kuwi penting.
0: Loh, penting no. Wong jernyatane persatuan dan kesatuan kuwi mujudake sila ketiga dari dasar negarane awake dhewe ya kuwi Pancasila,
1: persatuan dan kesatuan.
0: Ngiling-ngiling perjuangane para pahlawan kusuma bangsa biyen,
1: iya,
0: perang secara fisik, perang gegempuran musuh bangsa Walanda.
1: Ya,
0: saiki bangsane awake dhewe wis merdeka.
1: Heeh.
0: Kewajibane awake dhewe wis ora perang meneh,
1: wis ora perang secara fisik.
0: Heeh. Tugase awake dhewe sing kaya tak aturke mau ngarep, tugase awake dhewe menjadi generasi penerus tidak lain dan tidak bukan ya kuwi kejaba mung mengisi kemerdekaan tentunya dengan hal-hal yang positif.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Wis ora perang meneh, wis ora perang meneh, nanging ya kuwi no.
1: Kepiye?
0: Eling dieling.
1: Ya.
0: Manut dawuh pengendikane Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden pertama ya kuwi Bung Karno.
1: Ya.
0: Bung Karno nate paring pangandikan.
1: Bung Karno nate paring pangandikan.
0: Heeh. Kalamonto mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka jaban rangkah.
1: Ngono.
0: Mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka Mancanegara.
1: Iya.
0: Nanging mungsuh sing abot kuwi mungsuh ya kuwi mungsuh kelawan bangsamu dhewe.
1: Mungsuh kelawan bangsane dhewe.
0: Heeh. Kuwi malah luwih abot, kuwi malah ora enteng no.
1: Oh, ngono.
0: Kabukten ing Riklungguhan iki akeh para-para oknum.
1: Ya.
0: Sing saka dalam negeri
1: ya
0: pengen ngobak-ngobak katentreman, ngogak-ngogak katentremane negarane awake dhewe supayane negarane awake dhewe uripe ora rukun, para kawulane uripe ora ayem, para masyarakate uripe ora tentrem.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Akeh provokator-provokator. Mula adicara bengi iki kita mulai dari Plumpang kene no.
1: Warga masyarakat Plumpang,
0: untuk mererat rasa persatuan dan kesatuan.
1: Iya.
0: Aja nganti terpengaruh karo provokator-provokator.
1: Iya.
0: Sing kepengin ngobak-ngobak banyu bening, ngedu sesama anak bangsa.
1: Mangkono ya, Mak.
0: Ya ngestokake dawuh. Mula kerukunan katentreman kudu tetep dijogo.
1: Iya.
0: Wayangan kaya bengi iki warga masyarakat lingkungan dua iso ngenekake wayangan yen tanpa kekompakan, yen tanpa guyub rukun, yen tanpa rasa gotong royong manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa kuwi tangeh kelakone no.
1: Tangeh kelakone.
0: Dadi
1: Iki uga mbutuhake kekompakan, mbutuhake kekompakan, mbutuhake persatuan dan kesatuan, nyonto lekase para pahlawan.
0: Iya,
1: Mula aku Kang Sarto kuwi anakku Limbuk, bengi iki ora bisa matur sing akeh-akeh, ora bisa sing matur sing maneka warna.
0: Iya.
1: Bisane mung uyung-uyung anyeng kuyung ndongake.
0: Ngono ya, Mak.
1: Ndongake warga masyarakat lingkungan dua sumrambahe wilayah masyarakat Plumpang kabeh kene. Heeh. Ndongake kanggo para warga masyarakat dusun Tanggungan lingkungan dua desa Plumpang kene kabeh.
0: Ya,
1: sumrambahe untuk seluruh warga masyarakat sing hadir pada malam hari ini. Heeh. Jurung pandonga, muga-muga sak rampunge adicara Agustusan, sak rampunge awake dhewe netepi wajib ana ing kene, wilayah warga masyarakat kene, kukuban Plumpang kene dadi wilayah ingkang baldatun, thayyibatun, warapun ghafur gemah ripah loh jinawi, kertototo turaharjo, murah sandang kelawan pangan, beko sengkolo sageto sirno, bebendura retu sageto sinapu, sial dangkal sageto kabutal. Amin, amin, amin, Allahumma.
2: Amin.
1: Allahumma.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Ndongake kabeh kanggo warga masyarakat Plumpang.
0: Ya,
1: muga-muga warga masyarakat Plumpang sing diparingi gerah barwayangan muga-muga ndang waras Allahumma.
2: Amin.
1: Muga-muga warga masyarakat ana ing laladan Plumpang, warga masyarakat Plumpang didongake sing gerah ndang waras, sing gerah ndang waras. Muga-muga sing rejekine pas-pasan didongake barwayangan warga masyarakat Plumpang kabeh pinaringan rejeki sing melimpah ruah. Amin Allahumma.
2: Amin.
1: Ditungake kabeh warga masyarakat Plumpang. Muga-muga sing duwe utang, sing duwe utang muga-muga barwayangan sing ngutangi lali.
0: Iya.
1: Kok iso sing ngutangi lali? Lah iya mbok menawa kono. Lah iya,
0: ya ngestakake jawuh,
1: pokoke doa, doa terbaik dari awake dhewe sak kanca saka Kabupaten Nganjuk Kota Angin untuk seluruh warga masyarakat tercinta. Wabil khusus lingkungan dua Plumpang ini.
0: Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Allahumma sholli.

Omo budaya negara kudu tansah dijunjung bebarengan ya nak. Ngono ya mak. Para pinter, para sarjana, sujaning budi nate paring pangandika, awake dhewe hidup berbangsa dan bernegara kudu tansah ngugemi tiga poin. Tiga poin. Heeh. Poin pertama ya kuwi agama. Ngono. Tembunge wong Jawa ngandharake agama kuwi ageming aji. Ya. Agama kuwi kapercayan, agama kuwi kapitayan. Mangkono ya, Mak. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Katolik, baik para-para penghayat kepercayaan kuwi anggone beribadah dilindungi dengan undang-undang dasar negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, hormat

kudu kepiye, aku omong posisiku ning ndi, aku kudu kepiye. Kuwi wong Jawa nek ngarani empan papan. Ngono. Sak banjure agama budaya negara no. Ngono. Negara uga tetep awake dhewe menjunjung jiwa nasionalisme. Apa wae organisasine waton ora tetabrakan karo dasar negarane awake dhewe kuwi ora apa-apa. Ngono ya, Mak. Mula organisasine apa wae kudu tetep menjunjung tinggi rasa patriotik, rasa jiwa nasionalisme. Mula bengi iki sadurunge ngaturake bintang tamu, sak lagu dhisik kanggo nggugah semangat warga masyarakat Plumpang. Luwih dhisik ngumandangake lagu-lagu tetembangan yang bernapaskan dengan perjuangan. Emang ngono ya, Mak. Tuladane ya kuwi lancaran 45, lancaran 45. Karya besar lirike, lirike kuwi sing gawe Bung Karno, sing aran semen senior dalang saka Semarang Kinarto Sabdo. Ngono. Karya besar dari dua cendekiawan. Mangkono ya, Mak. Dibawani luwih dhisik. Mengko ditibake lancaran 45 terus dibacutke diteruske lagu-lagu perjuangan. Mangkono. Heeh. Ya. Maka Mas Heru dipun bawani langkung rumiyin, Mas. Ya.

Wis katur, heeh, tibake yo nggugah semangati warga masyarakat Plumpang, menggugah jiwa patriotik dan jiwa nasionalisme. Oh, manggono. Lancaran 45 njer dibacutke diteruske karo lagu-lagu perjuangan. Manggono yo, Mak. Monggo buka saka tenor. Dadeke, Mas.

0: luar biasa. Nduk, piye? Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Heeh. Saka keparenge para warga masyarakat lingkungan dua masyarakat Plumpang. Heeh. Awake dhewe selain ya kuwi nganti para kadang-kadang mbak-mbak lan adik Suwarawati, Kang Sarto kanca-kanca para wira pradangga. Heeh. Uga saka kersane lingkungan dua masyarakat Plumpang.
1: Iya,
0: iki uga nganti bintang tamu. Heeh. Kadange awake dhewe saka Kota Patriam Blitar.
1: Iya,
0: Mas Percil CS uga dikanti memeriahkan pagelaran wayang pada malam hari ini.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Mas Percil diaturi minggah ana ing pepanggungan karben menyapa para warga masyarakat Plumpang dalam rangka adicara kemerdekaan negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia bengi iki. Heeh. Mangga kanca-kanca musisi dipun cawisi supotipun kanggo ngurmati Mas Percil anggene minggah wonten ing pepanggungan. Mangga, yo.

0: lumpang luar biasa.
1: Sampun. Matur Mbah Nuwun, Mak Cange.
2: Nggih,
1: bersama dalang muda yang sangat luar biasa.
0: Nggih.
1: Dalu punika luar biasane nopo?
0: Saged sowan wonten Plumpang.
1: Plumpang. Kalau enggak salah Percil di wilayah Plumpang agek pisan iki.
0: Rumah saku arep mbok umukne, aku mbok pameri. Aku ning kene wis ping 10 le ngono kuwi.
1: Ini 10 diengkulmu.
0: Mbok menawa Pak
1: Tung. Ini suatu contoh yang sangat luar biasa.
0: Luar biasa Mas
1: ya. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Betul.
1: Sekelase sak gang cemoro iso wayangan Angga Percil.
2: Tepuk tangan
1: luar biasa. Dados saged dicontoh gang-gang yang lain.
2: Iku sagange iso ngenene wayangan lho Mas.
1: Lah iya jenengan kalih kula. Ketoke gang lain kok ora nekakne aku karo sampean. Rugi.
0: Sing rugi siapa?
1: Aku. Lho. Lah ditanggap kok.
0: Oh iya.
1: Mriki niku wilayah Plumpang khususnya gang cemoro niku rencang kula sedanten.
2: Lho dulur sampean kabeh.
1: Lho lurahe saking Jepang.
0: Sapa ta?
2: Sosok Jepang lho.
1: Tomato.
0: Lho. Pak Tumito.
1: Oh iya kuwi.
2: Kok saka Jepang Mas aku.
1: Oh, sampean rong roh.
2: Apa kuwi?
1: Rong roh 5C.
0: Sapa Pak?
1: Jenenge Mbah Di.
0: Mbah Sardi
1: iki. Mbah Di lho. Wah, wong iso awireng kaya ngono. Aku.
2: Mangsaku.
0: Meneng yo sigrak. Mas yo ireng kan sigrak gagah.
1: Gagah.
0: Pengamanan sigap. Awak dhewe ning moro tekan transit moro rene dikawal.
1: Dikawal.
0: Ya, sing ngerti. Wih, bintang tamune teko Cak Percil teko sing ora ngerti. Wah, copet ndi sing kecekel kae.
1: Copet dengkulmu karo Mas aku.
0: Mas. Lah dikawalin Mas.
1: Ya dikawalin Mas matur Mbah Nuwun. Sing cekatan tepuk tangan untuk panitia pada malam hari
0: tepuk
1: ini.
0: Tepuk tangan. Walaupun masih muda,
1: muda apa?
0: Muda nek sing tuwek-tuwek mau ya. Tapi kan yo enek sing muda akeh sing muda berarti mencintai NKRI.
1: Lah leres sangkek cekatan cepete
0: ya
1: kopi rong tak ombe diundur. Ning sing saiki jenengan dahar napa wau?
2: Lho dahar otak aneh aku.
1: Waduh Mas, lala. Mas sama sesuk lak budal rada bengi Mas. Sing bengi enek welut. Wah, ya ampun.
0: Piye, Pak?
1: Welut bumbune campur remason.
0: Oh, campur remason
1: piye? Lah pedes e kaya ngono ora remason
0: tok. Sambele khas. Sambele kuwi mak-mak sing seneng ngoceh sing apa jenenge rada cerewet.
1: Lho, kok iso?
0: Pedes.
1: Oh iya, iya bener. Kuwi bener.
0: Kuwi kulino. Bener. Ngujar-ujari sing
1: lanang. Aku jan gumon aku karo panitia kene iki. Lah iki jane oleh dipangan pora aku ya ngono.
0: Lah nyapa ta?
1: Lah iya, lah tak pangan ning cangkem nyon-nyon ni cangkemmu celok-celok-celok.
2: Kuwi kase Plumpang ngene iki pedes.
1: Napa ne?
2: Kase Plumpang ngene iki pedes.
0: Pantura Pak, pantura. Tuban yang
2: ngene iki. Tuban ngene iki le, Tuban le.
0: Nah, piye leh? Ndeng ora. Kowe piye leh?
2: Tuban kok lele.
0: Aja ngono leh, cah.
1: Aku ora ono to.
0: Lah, basa kene Mbokem, mudeng ora.
2: Oh, nek iki Mas anu Mas
1: Seldem.
2: Seldem iki
0: tangga.
2: Oh, berarti bahasanya tidak jauh ya.
0: Kula Rembang mriki Tuban Mas ya Jawa Tengah, Jawa Timur niku perbatasan kula.
2: Bahasane meh mirip.
0: Meh mirip, piye lah. Rumang sam. Mas anem.
1: Berarti sing ususem bareng
0: ususem dhewe.
1: Lho, lah iya. Lah aku ya ora roh, aku ora roh basane kok.
0: Nak ning kono kan piye to?
1: Piye to?
0: Nak ning kene piye lah?
1: Oke. Okay.
0: Pokoke bahasane ya kaya wong pedesan
1: sesuai dengan sampeyan. Salaman Mas karo aku Mas.
2: Salaman.
1: Pokoke nggih basa kene.
2: Khusus bengi iki nganggo basa kene.
1: Khusus enek leh.
2: Oh iya.
1: Wis, pokoke dalu niki leh. Niku kula kalih jenengan leh. Dadosa anu masyarakat ingkang sae leh.
0: Ya ora kabeh nganggo leh.
1: Jangkrik jenenge mbok kei leh.
0: Maksude leh kuwi gantine to kuwi lho.
1: Lho, lak tok
0: kuwi dadi leh.
1: Lho, to iki lho diganti di iki mau.
0: Pilih Mas. Maksudnya bosone.
1: Lah iya.
0: Piye leh cah?
1: Lah iya kan enek leh to burine.
0: Leh,
1: heeh. Piye to Mak Cange leh.
0: Aja ngono leh.
1: Niki kalih keluarga besar leh menika.
2: Leh.
0: Keluarga besar leh. Plumpang.
1: Heh?
0: Keluarga besar Plumpang. Mu kuwi dadi em. Wekmu, wekem.
1: Mbokmu,
0: mbokem. Parimu, pariem. Lah wingi anane ning nggon aku enek geger.
1: Nyapa?
0: Kan bojone jenenge Parinem. Lah kok di apa jenenge pas wayah bar ngedos, bar ngunduh pari, diler. Kang, Parinem dia kerek kerpite, waduh ra beset kabeh kuwi pari. Maksudnya iki ora kuwi. Kowe iki mamula kuwi. Mamula kuwi aku iki duduk wong kene iki kandhane
2: kunci sogok.
0: Wah, iya aku mampu mlebu ning omahe Pak. Anu, sapa Bu? Sapa Mas sing duwe Mas?
2: Transit.
0: Lho, gondandan. Bu, lho sampean gak disok, gak gawa sogok, engko tak sogoke dhewe. Wah, iki wong iki ora disogak sogok aku ya ngono. Aku kaget.
2: Nek sing urung ngerti ya kaget.
0: Oh iya.
2: Cong ngono kuwi.
0: Conge apa?
2: Le. Tole kuwi lho cong.
0: Oh, nyelok le iki cong.
2: Cong. Oh. Cong, iku ya sogoke tak titip nang awakmu, mau soale nganu mbokem ning jaba. Oh. Mbokem ning jero omah tak sogok kon jaba. Lah kok iso kuwi lho mboke ning jero omah disogok kon jaba.
0: Ya, ora ya meletek kabeh
2: mboke. Maksude dikunci kon
0: jaba. Dikunci kon jaba. Pun ngeten, pokoknya intine dalun iki luar biasa. Matur nuwun kalih masyarakat
2: Pelumpang
0: khususe Gang Cemoro
2: lingkungan 2.
0: Panitiane sangat luar biasa napa malih sing tukang jikuki dhuwit ben minggu. Niki ngempakne lho Bos.
2: Iya no, nglumpukne dhuwit no. Kang Musahir karo Supriyono.
0: Supriyono sapa to?
2: Supriyono
0: Sadak.
2: Supriyono
0: salaman karo aku jenenge Sadak.
2: Sing siji Kang Musahir, sing siji Kang Supriyono.
0: Kuwi jenenge Sadak.
2: Supri
0: Sadak cung.
2: Ketularan.
0: Kuwi Sadak cung.
2: Iya.
0: Dudu Supriyono.
2: Tapi basa niki ampun dibeto teng anjuk lho.
0: Lho, lha ngopo?
2: Lah kok nek jenengan nganu cah cilik. Cah cilik jenengan celuk cung kacung, lu malah dikira.
0: Iya beda.
2: Ya beda.
0: Tapi lah nek kene pun sampean rasa ngopeni cah cilik.
2: Iya cung.
0: Lho. Iya cung aku ki tuwek wis celok cung tak sodok
2: delok. Iya Kang, iya Kang. Maaf Kang.
0: Ngeten niki luar biasane ngoten niku lho Mas. Niki mangke, limbukan niki mangke kula mohon manut kalih penonton kok.
2: Lho, ngono ya Mas.
0: Alah.
2: Saking tresnane
0: kula kalih masyarakat mriki khususe Gang Cemoro.
2: Eh.
0: Lha niki sing ningali mboten namung niki nuwun sewu. Sing ningali nggih namung sak Gang Cemoro sak menen niki.
2: Mboten.
0: Lho, ya gangmu nanggapo dhewe.
2: Lah. Lah duduk kok. Oh, niki wujud kebersamaan dan kerukunan warga masyarakat Gang Cemoro karo tangga kiwa
0: temene. Ngoten contoh.
2: Kerukunan.
0: Contoh sing sae nggih ngeten
2: iki. Takonono mak-make, njaluk em jam pira ngono.
0: Njaluk em jam pira leh?
2: Bener
0: ora lehku? Leh ning ngarep apa ning mburi?
2: Ning mburi.
0: Ning mburi. Njalukku njaluk em jam pira leh? Subuh.
2: Masa subuh?
0: Limbukan iki sampe subuh. Walah ya engko kon golekne ambulan loro, Mas.
2: Lah iso.
0: Ayo genah. Kekrek cangkemku lho sampai subuh kok.
2: Ya jangan ngono kok yo takon.
0: Dasare manut umume lho. Mboem.
2: Kok mboem?
0: Lah piye to priyo ngono to?
2: Ya umume lho, Mak.
0: Lah umume, Mak. Ning jenengan pun matur kathah-kathah.
2: Iya.
0: Sinden sampun jenengan gerakne menika.
2: Oh iya no.
0: Cacah siji loro. Iki
2: nyapa?
0: Sing mbokmu enak ora ngene?
2: Ora enak.
0: Aku iki mau takok. Wong iki wangi golek sing
2: tak sembunyikan. Ayo pe, ado sithik mboke ora dijak.
0: Ora ning ngono. Wong golek nuwun sewu. Oleh masalah golek ngono ki teko emasmu iki. Takoko,
2: golek jodoh.
0: Daringan sing ora bocor karo sing bocor iki didelok teko ngapane.
2: Piye Mas, contohe aku ono ilmu. Aku kan durung rabi to. Aku durung rabi kek ono ilmu resep piye milih jodoh
0: iki. Iki sadurunge ngomong kemerdekaan lho ya.
2: Ya no.
0: Iki masalah iki kan iki bolo dhewe to Mas.
2: Bolo dhewe.
0: Iki engko sampe jam piro aku manut to.
2: Ya.
0: Dadi lak ngomong ning golek wong wedok daringane sing ora bocor. Sampeyan deloke teko sikile.
2: Eh. Malah ora rai ya.
0: Ora. Wah, rai saiki nom apik. Lha iki swidak taun mlorot kaya kresek Indomaret iki dadine. Ora percaya sampean.
2: Terus
0: berarti sikile. Delok teko sikile. Kencete lak nerincing.
2: Ya.
0: Bocah wedok kencete nerincing mlakune rada njinjit.
2: Apik Pak Tirani.
0: Wani karo wong lanang. Wes
2: toko
0: piro. Wani karo wong lanang.
2: Saya lincip kencete.
0: Pengen rabi ndang setruk rabi sing ngono kuwi.
2: Gak.
0: Ya iya, aja gawe.
2: Sing mlakune rada njinjit ya.
0: Njinjit ngeten. Tapi lak nuwun sewu, rada kencete rada bembeng gedhi.
2: Lah kuwi apik.
0: Aja dirabi tas babaran kuwi.
2: Oh, wae wong.
0: Tas lahir.
2: Oh iya.
0: Tas lahirne bocah.
2: Bocone wong.
0: Bocone wong. Gak oleh dirabi.
2: Lah kudune
0: ning lak sing rada besem-besem ireng-ireng.
2: Ireng-ireng rada keruak ngono kae.
0: Kuwi kencing manis, Mas. Dadi angel. Golek wong wedok ki angel.
2: Lah sing to? Lah masa kon nilai siji-siji. Sing apik sikil piye ngono lho.
0: Sampeyan aja sing apik sikil papat, Mas, kuwi dibelah langsung kena.
2: sapi.
0: Sampean aja bingungi Mas Dalang. Ora percaya kowe. Mas Dalang Akbar iki isik Joko, Dalang Laris.
2: Urung kambon wedokan.
0: Nah, ya kuwi sayange sitok kuwi urung rabi-rabi.
1: Iya bene. Bene ngene iki dhisik.
0: Tapi kula saged gadah resep.
1: Lah resep opo bojomu wireng ya ana. Resep dineh tem-tem.
0: Ngomong-ngomong bojoku awai.
1: Yo, lah kok ndek kenane tuh ditukane skincare. Wong wis kulit ireng tukane skincare murah.
0: Murah piye?
1: Lah lha yo kulite blentong-blentong kaya tekek lho, Bas.
0: Murah piye?
1: Lah piye?
0: Kuwi larang kuwi.
1: Masa
0: 45.
1: Lah kuwi skincare pondot
0: tanggung pagi siang malam 45.000 larang lho Kang.
1: Lah kok iso?
0: Lah timbang wedake mbahku Viva nomor 4 regane 2.500. Oh, mending bojoku 45.
1: Lah sing Viva nomor 4 iki watuke rontok lho.
0: Tapi kan bojoku wis apik, krim pagi siang malam. Esok nganggo krim pagi, awan krim siang, bengi krim malam. Bareng tak wasno kok sesasi. Lah kok ora malah saya putih, malah saya klawu. Jebule kleru.
1: Kleru ya?
0: Ora krim pagi siang malam.
1: Terus ge?
0: Krim surup karo krim subuh.
1: Lah mulo kuwi. Mang mulo kuwi. Sing penting ki rukun sak padha-padha. Lah ya ngono ta Mas.
2: Eh sik, tak cegat sik.
1: Lah ya.
2: Piye meng resepe piye?
0: Anu,
1: sik resep apa?
0: Kuwi mau.
2: Resepe meng lho.
0: Krim pagi siang malam.
1: Wah.
0: Eh nek resepe saking kula.
2: Heeh, golek jodoh meng lho.
0: Golek jodoh kuwi sing penting. Delok teko wulune.
1: Ya, ya. Ya teko iki, teko iki.
0: Mumpung sik Joko
1: tak. Kowe teko iki lak perak pengen keblondrok teko iki.
0: Keblondrok.
2: Aku keblondrok bolak-balik.
0: Iki jelas ngelmu.
1: Lah, awakmu lak keblondrok kowe blondrok-blondrokne kowe iki asli.
0: Iki jelas ngelmu tuwa, Kang.
1: Tuwa apa?
0: Kaya sing didhawuhke mau agama budaya negara kuwi padha ageman kuwi karo kowe. Tap masalah cewek kuwi yo padha prinsipe mesti. Dadi delok teko wulune.
2: Oh nek Mas Percil mau sikile nek iki.
0: Sikile wulune. Dadi kaya wulu alis rodok kandel. Kuwi apik dirapi.
2: Penyebabe?
0: Nah, niku ciri-cirine wanita utawa wong wedok sing setia.
2: Nek kandel.
0: Alise rodok kandel. Oh, iya, nah, sing enek wulune tipis-tipis ning tangan. Ngerti kowe tapak doro utawa tapak tangan? Kuwi oleh dirapi.
2: Penyebabe?
0: Entuk dirapi. Kuwi biasane ciri-cirine wong wedok sing pinter masak, masak apa wae mesti sedep. Wow. Paribasan uyah karo bawang karo lengo kuwi wis iso dadi masakan sing sedep. Kuwi tapak doro wulu sing ning tangan tipis-tipis tapi aja pisan-pisan rabi karo wong wedok sing wulu sikile ketel.
1: Lah ngapa le?
0: Banci.
1: Oh iya. Aja.
0: Iki real lho iki ngelmu tuwa lho Mas.
1: Real.
0: Aku mumpung ning
1: lapor, real cangkem bosok kuwi
0: kok. Iki ngelmu tuwa tinggalane mbahku lho.
1: Ya ora tinggalane mbah kuwi sikile banci ya sikile mesti wulune akeh.
0: Lah saiki golek wong wedok sing sikile wulune akeh ana apa ora?
1: Ya ora ana.
0: Lah iya, mulane nek golek wong wedok aja nganti sing sikile wulune ketel ngene iki.
1: Iya, nuwun sewu. Mau lak wis ngrembug iki lak wong wedok sampun. Sing penting niku ngrembug napa no. Ngeten iki hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Lagi ngoten.
2: Betul.
1: Jenengan pun ngatur kata-kata nak kuwi resepe apa le ben masyarakat ki tetep guyub rukun. Lagi ngoten?
2: Betul.
1: Boten-boten tukar padu. Intine rukun kuwi tuh dari mana?
0: Ya, intine rukun kuwi ya tinggalane mbahku ngelmu tuwek iki.
1: Alah, engko bancine apa ora?
0: Ora. Khusus iki ora ngelmu tuwek tenan iki.
2: Iya. Resepe piye?
0: Mumpung ning Plumpang iki tak buka sisan. Mbahku lek ngomongi, lek tutur, kuwi sing penting wong Jawa aja lali jawane.
1: Iya.
0: Ngelingono jaman semono, mbah kuwi angger ndonga mesti ngobong dupa. Luwih becik ngobong dupa timbang ngobong dasmu. Ha, ngono kuwi. Dadi yo gak iki ngobong dupa ada falsafahnya.
1: Falsafahe
0: ngobong dupa iso diartekno.
1: Artine
0: ngobong sregepo ndonga lan rumangsa bombong saben dina. Sebab awak dhewe rumangsa bombong kuwi selalu bersyukur, sregepo ndonga njaluk kuwi mung karo Gusti Allah, ngono kuwi.
2: Ngene iki lho, cerdas tenane ngene iki lho.
0: Cerdas, ketoke pawakane enom tapi uteke, Mas.
1: Kasepuane, kasepuane Mas.
0: Oh, selendem,
1: selendem.
0: Aja keliru selendro lho ya.
1: Iya.
2: Selendro hebat.
1: Selendro selendem beda lho ya.
2: Iya.
1: Kayak kakak iki.
0: Pi ngobong dupa, dupa awak dhewe dudu sapa-sapa, dudu apa-apa. Utawa ratus, urip kuwi ora kementus. Dadi ora entuk kementus, Mas. Kuwi dupa nek wis dibong mesti gondone wangi.
1: Wangi.
0: Sregepo ngewangi-wangi. Ngewangi-wangi sing butuhke khususe tanggane, dulure lan sapa wae. Ngono kuwi, Mas.
1: Ngobong dupa ambune wangi.
0: Lek nyumet mesti nganggo geni.
1: Geni.
0: Lek ngopo nganggo geni. Kudu tegen anggone nglakoni. Sinau ya sing tegen tenanan. Wah. Kudu diniati tenanan. Mergawe ya sing tegen tenanan, diniati tenanan, belajar untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Bener.
0: Ngelmu tuwek, Mas.
2: Sumber daya manusianya jos iki. SDM, IQ, IQ.
0: Mudeng ora IQ. IQ. IQ.
1: Tak idoni lho kepala kulo.
0: Wong aku ki wong ngrungokne tenanan karo awakmu ki ngobong dupa sampun diaturaken dening Denmas Lentem.
2: Saiki genti kowe.
0: Nek kula lek ngobong menika sing pertama ngobong niku pitu.
1: Maksude
0: cacahe dupane kudu pitu. Maksude kudu ganjil. Pitu tegese oleh pitulungane Gusti. Ngobong 5 Pancasila 5. Telu. Paham?
1: Iya, telu.
0: Telu paham ora?
1: Sing telu.
0: Sing telu ora apa ra isen-isen donya ki telu.
2: Apa kuwi?
0: Wong rabi ki isen-isene telu.
2: Apa?
0: Lanang karo wedok.
1: Loro, lanang wedok.
0: Lah lek ra enek naipe waline apa ya iso rabi.
1: Oh iya iya.
0: Telu perjodohan itu pasti ada di tengah. Ngobong telu terus akhirnya ngobong garek siji.
2: Apa kuwi siji?
0: Siji maksudnya?
1: Iya sentek berarti dupone.
0: Nek siji kuwi berarti ya manembah mring Gusti njaluke marang Gusti tok.
1: Lah kowe wis ngerti nyapa tak kok bareng kowe.
0: Maksudku
1: yo rumah sakit. Kene iki boloku kabeh, Mas. Kene iki mantun iki Bapak sinten Masines?
0: Pak Masines, Pak Tumito.
1: Jenenge sapa tadi?
0: Pak Tumito.
2: Tumito, Pak Kepala Desa.
1: Pak Kepala Desa niku riyen niku anu niku lho, napa niku nyetiri sepur.
2: Nggih.
1: Sepur niku asepe ning dhuwur.
0: Kok yo aku iki paham wilayah kene iki lak Mbah Lurah kok taun ngarep ra nanggap awake dhewe. Tak telepon tenan wit tenan ana kuwi. Kok mbok ancam
2: iki. Kok mbok ancam seniman nang ancam lho.
0: Lah lek ra ngancam mek dhewe iso mbadok e, Bos. Kok iso. Oke. Kuwi Mas Heri komplit pon nyantai mawon lak ben nekakne percil enek kuwi Bos Pupuk selesai.
2: Selesai ya mesti ya.
0: Alah rampung wilayah kene.
1: Ya bakul pupuk.
0: Piye carane dhewe iso tanggapan sesolak mulih ra diseni bojo. Ora paham. Wong rabi. Berarti awakmu kalah karo wong wedok.
1: Ya ora.
0: Lah kuwi mau iso.
1: Wis saiki lak digedene dikeki sak juta karo Mbah Lurah mbok kene bojomu.
0: Ya tak kene plek kabeh no.
2: Lah wong lanang tanggung jawab.
0: Tanggung jawab.
2: Wong lanang tanggung jawab. Ngene iki sing tak tiruke ngene iki.
0: Ah betul.
2: So aku nek rabi yo momene entuk terus lah langsung biuk petutuk.
0: Nah,
2: kok wedok
0: petutuk tiru aku.
1: Wis, aku ora metutuk ritek ora apa-apa.
0: Aja kok sak yuta, Mas. 10 juta, 100 juta tak kene kabeh plek
1: nyetik. Contoh wong lanang stres stroke nggih kados ngene iki.
0: Kok gampang stres stroke.
1: Wong ki wong wedok nuwun sewu, gedene dikene sak juta ning aku. Bojoku tak kei 10.000.
0: Lho. Eh, lha sing 9 juta 990?
1: Sangu mancing karo dana kenakalan.
0: Ngene iki Mas Dalang. Sing termasuk marai elek. Wong lanang LCT.
1: LCT boleh.
0: Lecet. Wong wedok kuwi pahlawan keluarga
1: lho. Eh, wong lanang sing abot. Abot wong
2: lanang. Ya abot wong wedok.
0: Nah, abot wong wedok. Abot.
1: Meteng.
0: Abot meteng.
1: Lah ngerti lah meteng lah ngerti abot kok bolak-balik meteng.
0: Totoane nyawa lho Mas.
1: Lah ngerti totoane nyawa bolak-balik melintas.
0: Lah wong lanang apa? Perjuangane.
1: Sunat sepisan kapok le, ora tau ping pindho ping telu.
0: Kok sik tak sunat mung ditil ngono.
1: Tapi kan sepisan, kowe tuman surat ping 10 ngepok bongko ngono.
0: Perjuangan
1: nyambut gawe rino wengi iki wong lanang le.
0: Nyambut gawe rino wengi wong wedok kawit isuk nganti bengi nganti isuk neh.
1: Lah kok iso?
0: Nah, saiki rungokne. Isuk ya to, nggugah bocah. Bener ora?
1: Bener.
0: Umbah-umbah. Ngedusi bocah. Kemulih ngedusi bocah, isah-isah korah-korah. Sore ngeterke madrasah, bengi dikon mlumah. Uah-uah.
1: Lah iya apa to kok rumah
0: sakit? Maksudnya kon rujakno bapak kuwi lho, ngerti ya, Des.
1: Tutuk kuwi. Cangkemmu tutuk kuwi. Kowe aku roh, kelakuanmu roh.
0: Eh, nglumahke layah,
1: dikon
0: gawe sambel rujak nganti uah-uah.
1: Ngono lho. Kuwi wong wedok.
0: Wong wedok.
1: Wong lanang
2: nyambote apa wong lanang?
1: Nyambut gawe kaya ngene iki delok rewangi didelok wong akeh diguyu-guyu ora isin ae dhewe.
2: Lumayan. Wis madeg dagelane kudu siap diguyu.
1: Lah sampean ya ngono lha iki ngene iki lho dhuwit ngene ora tikene bojoku kuwi ngrundel bojoku masamu.
2: Nek ngrundel piye lho?
1: Ya ngomong wit bendi, wae to ge opo ae dhek. Lah kados ngoten niku wong lanang sedih.
0: Wong lanang ben ra sedih ki piye? Wong lanang mulai nyambut gawe, istri harus tersenyum.
2: Langsung gawekne kopi ngono.
0: Gawekne kopi ora malah merengut.
2: Sing sabar ya Kang.
0: Ora iso.
2: Ora usah urusan omah rasa
0: dikowo. Wis sabar Kang, sabar. Sabar
2: dikowo. Wong lanang kudune yo
0: ngono. Aku sore 15 taun iki koyo ngene.
2: Yo awakmu kudune sing sabar Kang. Sabar to. Wong bar manten anyar sabar.
0: Manten anyar opo kekarne yo.
2: Ngono kuwi ya duwe.
0: Dilanda ngono kae wong wedok lho kudung luweh kok 10, daster luweh kok 15. Wong lanang lho sarung sitok sampe ngluntung ya
2: meneh. Sing sabar yo Kang, sabar.
0: Ngono lho wong lanang nyambut gawe lho. Wong sing isuk wong lanang muacul sing wedok lho kok sewenam karo kancane.
2: Sing sabar. Sing sabar. Sing sabar kok sing sabar.
0: Alah.
2: Sing sabar wong lanang yo ngono kuwi Kang, Mas yo ketoke gagah kaya apa tetep kalah karo wong wedok. Mas yo kepala desa wi lho tetep kalah karo wong wedok. Engke Endan Ramil terus Kapolsek ngono kaya gagah, pangkate dhuwur kalah karo wong wedok.
0: Sabar.
2: Paribasan awak dhewe wong lanang ngene ku arep metu ngono digondeli, arep kumpul karo kanca ngopi, arep mancing lu digondeli.
0: Iya.
2: Wong lanang iku jan kaya tuyul kok, Kang.
0: Lah kok iso kaya tuyul? Iso
2: kaya tuyul ngene iki kerja mulih entuk dhuwit-dhuwite dijaluk dimiki.
0: Oh iya.
2: Ter dimiki dicoloneh golek dhuwit mulih dimiki neh dhuwite dijaluk, dicoloneh ngono te dimiki neh terus.
0: Kowe iki lho nyapo kok nangis
2: iki lho. Aku dhewe yo nglakoni
0: yo. Lah ngono nek. Ngono nek bilani wong wedok kaya ya ya ono.
2: Aku pinti sayang ora dadi kalah-kalahan.
0: Rotorono. Nembang-nembang nadanya C mayor.
2: C mayor. Wedok-wedok yo mentolo
0: guyu. Wes to.
2: Sampun
0: terus ae.
2: Aku sik nyesek ning nganti londok-ondok aku.
0: Contoh wong telu to iki, aku, Dikau,
2: Mas Akbar.
0: Nada ni mas?
2: Wah apa ni?
0: Oh ya pokoknya wang telu, gak iso.
2: Aku balan lagi.
0: Ya iyalah, lepe grup orang.
2: Grup no. Ketua pagelaran dalu menikah dua mangan.
0: Nanti aku kudu melok. Iyalah.
2: Sampean supire.
0: Puisi.
2: Puisi.
0: Pahlawan.
2: Oke.
0: Sampean puisi digawe panitia. Aku puisi digawe lurah.
2: Oke. Masuk.
0: Oke. Wes jeleput lurah begini.
2: Nadane apa? Aku nada
0: ora. Nadane
2: niku wae.
0: Indonesia tanah air be.
3: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sesuk opo? Mas. Dinginane ngaji ning Gusti Allah wis rampung.
2: Lha
0: kowe iki nyapa ngajine
2: lho. Manut dawuhe para yai, para alim ulama, para ustaz to. Iki sebelum melakukan apapun harus membaca bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya
0: barokah.
2: Selamat donya
0: akhirat.
2: Amin Allahumma.
0: Amin.
2: Jamaah rahimakumullah.
0: Lah nyapa to kan kono barang itu.
2: Ayo. Puisi ya, pahlawan.
0: Pahlawan. Pahlawanku dari Cak Slendem. Oh pahlawanku, terima kasihku kepadamu, terima kasih kami semuanya kepadamu atas perjuangan yang kau lakukan di masa lalu hingga kami bisa merasakan di zaman ini, di zaman merdeka. Tanpa perjuanganmu, tanpa pengorbananmu, kami belum tentu bisa melaksanakan dan belum tentu bisa merasakan kemerdekaan, kebebasan untuk di bumi Indonesia. Hidup kami,
2: santai.
0: Hidup kami bisa bebas tanpa penjajahan karena perjuanganmu.
2: Dilukas barlah oke.
0: Dengan tetes keringat, dengan tetes darah, dengan kekuatanmu, dan dengan semangatmu, dengan kegigihanmu, kau bisa mengusir para penjajah, kau mampu mengusir para pengusik Indonesia.
2: Oh, saya santai, saya santai.
0: Di sana. Disinilah tempat lahirku. Di sini.

0: Terima kasih ya. Oh pahlawanku.
1: Wis mandeg iki.
0: Pengorbanan perjuangan akan selalu kukena. Dan akan kami doakan selalu.
1: Wes entek iki.
0: Ku peringati setiap Agustus.
1: Wes.
0: Di hari kemerdekaan Indonesia. Kami akan selalu mengenangmu.
1: Serendem.
0: Doaku moga-moga kamu masuk surga. Amin.
1: Ngono tok lho. Pok intine guru masuk surga ngono teh.
0: Adine sik suwi lho, Pak. Iki lho ganggu. Awakku kok iso kaya.
1: Lho, apa iki?
0: Lho, sampean yo gawe penonton nonton.
1: Hadirin.
0: Terima kasih penontonku. Kan penonton ikut
1: menyemangati. Ya
0: iya iyalah. Sidik
1: ae. Penonton kok musiknya perjuangan asal semua iki musiknya apa nek gua penonton?
0: Caping gunung.
1: Yo penonton lah, caping gunung.
0: Ya apa-apa. Ya sasirku.
1: Apa iso?
0: Biasa nembang aku woy.
1: Manut kayak Jejal iso pula?
0: Iso.
1: Jejal musiknya kayak apa Jejal? Digo back sound apa ya iso?
0: Kena.
1: Jejal.
0: Sama nabeng sound horor kayak kena.
1: Penonton ku ucapkan dari Sanggar Asta Brata kepada penonton masyarakat pelumpang, terima kasih yang hadir pada pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Tanpa kekompakan panjenengan semua tidak akan terselenggara wayangan pada malam hari ini. Terima kasih penonton lumpang
0: pinter
1: toh. Nilainya piro?
0: Ya 35. Lah njaluk piro?
1: Ya 100 to.
0: Ya sesuk ketemu terus ya ke 100. Enggak 15. Aku khusus panitia. Sing njikui dhuwit sadak Kationo. Pak Kationo ketua panitia. Pak Tomato.
1: Tomito.
0: Tomato.
1: Ya,
0: Tomito. Komplit. Puisi dari Percil khusus Bapak Sadak. Kok gak mau enak belas? Gak mau ya?
1: Gak mau ya? Apa-apa.
0: Tapi wadanannya ya gue ya, Bas. Lagunya apa?
1: Yang gue musik murah.
0: Yang kayak musik sama aja nyanyi.
1: Apa-apa, Mas?
0: Sembarang. Musik sembarang.
1: Sembarang,
0: ayo. Oh, terima kasih Kang Cemara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kalau gak ada Bapak Sadak, gak mungkin bisa ngelumpuk uangmu. Hai saudaraku, terima kasih untuk Kang Cemoro. Matur nuwun saya ucapkan kepada Kang Cemoro, karena Anda di sini sangat luar biasa bisa membuat acara semeriah ini sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Menjadi wayang dan Percil.
1: Apa?
0: Aku ibu paling pintar.
1: Tomato.
0: Iya, mari gini. Pak Lurah.
1: Si ketek putih.
0: Duduk.
1: Orang ya,
0: oh, Pak Lurahku. Kamu adalah sangat luar biasa. Pak Lurah. Dawa buntute.
1: Hei.
0: Jangkrik, lagune liane nyok munyok.
1: Jare sembarang.
0: Ya sembarang kok lagune terus buntute lho. Ya Pak Lurah dawa buntute mlakune ora ngene.
1: Wah, sing lagune iki
0: sing liane.
1: Sing drama ngono ya, menimbulkan rasa
0: hati
1: ya
0: wis. Yo. Nyanyi sepenak.
1: Yo, abani.
0: Oh, Pak Tumito. Pak Inggi. Semoga Pak Inggi sehat selalu. Mas, ya ampun Mas. Mas. Ya ampun, lagune liane kuwi gak enak to, Mas.
1: Jare sing sedih, sing iba, sing merasakan rasa drama.
0: Sing rodok
1: ini loh. Oh iya, oke.
0: Paham, ini okay. Aku nyabong ini.
1: Nah,
0: oke, berarti sikrak.
1: Senam.
0: Woy, asam ngesro, woy kaca nih. Oh, aku kan rawakmu sepena, woy.
1: Iya.
0: Pak Inggi. Oh, Pak Inggiku. Aku rindu ke

0: Inggi kebanyakan di laut. Aku suka sama Pak Inggi, pasti aku juga ikut. Oh Pak Inggi, aku sebagai gitar, Pak Inggi ngamen ya. Jangkrik, tem,
1: wes
0: ora usah puisi-puisian telek-telek lencongan. Lah kowe nyanyimu wangeh.
1: Kok lagu opo-opo ora tok to?
0: Lah ra tok lho, wong aku lho nyanyi wis apik lho.
1: Iki apik iki.
0: Kancane
2: penyanyi. Cinta satu malam.
0: Oh, Pak Inggi, cinta satu malam.
2: Cinta satu malam.
0: Kasih
2: buatku melayang.
0: Tua yang sangat luar biasa Pak Inggi.
2: Kan
1: ya, setengah tumpak berang ini lo.
0: Dalam musim kita. Oh tak kecoh. Berkor rumah aku. Berang. Es, gak iso gue, gak iso tadi backing vokal.
1: Gak iso ya.
0: Contoh kayak gini, aku tak jajal si tok mas.
1: Milio.
0: Wah, saman milih ini lah.
1: Oke. Okay. Mbak Neha sing soko Madiun.
0: Di, ojo.
1: Tengah.
0: Oh tengah. Ayo. Iki tau.
1: Iya no.
0: Lah, gue gini gini lho, bocah kayak gini gini lho, gue cah widok sih kayak gini lho.
3: Sumeh guyang-guyung.
0: Guyang-guyung, gue tuanya stres mas.
1: Wih sumeh kok stres.
0: Stres isu.
3: Dengan penilaianmu kok angel kabeh.
0: Nadanya pakai C, C, oke gak apa-apa.
1: C, C.
0: Siapa namanya tadi?
1: Neha.
0: Adek, tolong kenalan namanya siapa cantik?
4: Nama saya
0: Neha. Bocah kok aluse koyo
1: alus, alus.
0: Wong wedok lak alus iki wong lanang ngekene dhuwit ning ndi? Cethuk eh bocah kok.
1: Ngono ya.
0: Iya. Ha.
2: Suara rintihan.
0: Lagu tahun piro to tem tem kuwi juga
2: rumah saya. Suara tangisan.
0: Yo selentem. Lagu yo.
3: Insan, aku ngewangi awakmu lah. Yang berdosa.
0: Duduk kuwi nadane. Beh, selentem.
1: Wes tuwek tenan to kuwi.
0: Ini lagune luwes.
3: Aku ngewangi awakmu kok lek lali.
0: Nadane Mas. Rada diunggahne ning kontrole keyboard-e. Oh, kamu duduk dulu, jangan langsung ngadeg. Oke. Okay.

0: ya kan?
1: Bocah, enak apa chemistry? Chemistry kalau kamu, chemistry. Coba, apa kue?
2: Aku dong.

0: wonten bonsai, kantun goyangane saged napa mboten.
1: Mergo sinden zaman sekarang ora mung swara ning dituntut jogete.
0: Jogete kedah sae.
1: Ora ana to, Mas?
0: Leres, mangke kula damel kados musik dangdut ala kados Adela, terus
1: Sela,
0: dangdut Sera, News Sera, matur-matur terus Telkomsel.
2: Telkomsel lu lagu Irwan kuwi to? Simpati.
0: Udah simpati tuh saya.
1: Wah, setel komsel.
2: Gak mas, kertu as lagi.
0: Ayo gini dong.
1: Upamane piye, upamane mas.
0: Jadi gini, dangdut ya.
1: Kedangane.
0: Nadanya seberapa? Apa kok dutak tuk, gendang tuk, dutak tuk, gendang tuk, dutak tuk, gendang tuk, dut, asik.
1: Oh, paham urung, berarti aneh urung paham sekali lagi.
0: Sekali lagi ya, gini zaman. Delon
1: sing
0: apa kowe ra krasa ditabaten sabentano ditabakal
1: iso
0: iso ora
3: ya
0: apa kodut
1: sik sikile dipapakne
0: papakne sik iya pak oh ana iya pak
1: lek mau golek-golek lho.
0: Iki wani karo wong lanang
1: iki kok iso.
2: Kecete lincip ta?
0: Lincip rada lincip rada bembeng.
2: Niki napa sing anyar ta, Mas?
1: Aduh.
0: Rada dek, rada dek. Hop, samun. Ayo, 3 2 1 ya.
3: Apa kowe ra krasa?
0: Anu aja mbok kalusen kuwi. Apa kodut?
1: Anu lo, pas maju ya udah disendal.
2: Oh lah, udah dene dut.
0: Eh, rungono, lah maju di apa nih?
1: Disendal.
0: Oh, sodok glosor. Oh, padahal disendal barang lagi lo. Tadi, hop, oke.
3: Apa kau dut?
0: Dut, dut. Eh, ini.
1: Sing dute ben kendange.
0: Roh ta we, roh ta. Sindenmu stres ta.
1: Ya mong. Eh, sing dute ben kendange.
0: Kendange sing dut nduk, sampean sing maju ta.
2: Oke, oke.
1: Ono amu ora sampe lundut.
2: Kula mboten melu dut.
0: Ora usah.
2: Oke, baleni ya.
0: Ya,
2: aman langsung nyendal ae,
3: Mak. Apa kowe ra kroso?
0: Ya ampun.
3: Tak beten.
0: Ya ampun. Ya,
2: Pak.
1: Apik perang.
0: Wis wis gantian liyane iki klepe dol bocah iki pisan.
1: Lho, dicoba satu-satu boleh.
0: Lah ora genah iki wis ora iso apa-apa. Lah ora kekenenen.
2: Lho Gus.
0: Lah kok sampe kecer
1: ya. Di seleramu berarti
0: kene kene kene kene kene.
1: Wis barang pilihan.
0: Sik sik sik kowe kono sik.
1: Ben kono sik.
2: Dibandingkan sik.
0: Ayo senti. Senti
1: iki. Sik sik ra apa-apa. Iki dicocok satu-satu apa apa seleramu sing cocok di.
0: Wah, wis ora jamin iki.
1: Lho piye to?
0: Nggih, sing iki.
1: Kuwi berpakat kabeh.
2: Jenenge sapa to, Pak?
0: Triplek.
1: Sinta.
0: Sinta.
2: Bocah anger jenenge Sinta kuwi mesti ayu
1: manis.
0: Iya, iya. Iya, iya. Kowe tem kowe cilik rabi karo iki cilik, anak-anak biting, Bos.
2: Cilik. Anak-anak biting malah penak, Mas.
0: Ya iki
2: anak kok sak lusin nak ngedusi bareng penak. Gendel nganggo karet kopyok ning timbok.
0: Cecel, kaya ki mau, madhep rene nduk, madhep. Dek Sinta ya?
1: Heeh.
0: Rumahnya mana?
2: Rembang, rembang.
0: Anjo.
1: Wah.
0: Susu tak suwek cangkem besok itu susu suruh mas aku.
1: Gaya-gaya.
0: Gaya-gaya. Rotan dek, rotan dek. Rotan dek. Hup, hup. Oke. Loh, karo nyanyi, dok. Apa? Ya, 3, 2, 1.
3: Apa kowe?
0: Loh, hei. Maju.
1: Maju, saya sih.
3: Maju.
1: Oh, susu mundur.
0: Ah, sindiasmu sudah beres. Belas, bos. Bos, sindiasmu.
1: Eh, yuk, kleru tau. Yuk, apa-apa tau. Gue pernah mundur saya kok.
0: Lah wong kancane ning kono ket mau mosok ya ora nyawang kancane lho kok mbok mundur ne.
3: Pemanasan.
0: Oh,
1: pemanasan.
2: Pemanasan awak ora ngerti ya.
0: Untung aku ora cedek, lalak cedek ora kena Telkomsel iki.
2: Sinyal,
1: sinyal.
0: Apa kowe ayo.
3: Apa kowe ra krasa? Tapetin saben.
0: Sese, bo, bo. Iki kelakere sing gak enak iki bocah. Sungguh-sungguh.
1: Nek iki lho, ki.
0: Eh, ora percaya aku.
1: Iki nek iki tenan ki, apik tenan.
2: Sampeyan nek tawa biasane
0: Kowe kene. Gara-gara awakmu ya aku golek nek kowe kene.
2: Nek kene lho.
1: Nek iki lho sing irunge pesek iki lho jelas apik.
0: Wah.
1: Miss Universe niki.
0: Niki asine
1: Miss Universe saking Nganjuk. Miss Universe aku.
2: Kaya ngene iki.
1: Loh, diomong iki kok.
2: Ngene iki nek nggon aku gak Miss Universe.
1: Apa?
2: Miss komunikasi. sikilmu. Iki sikil endi to, Bos?
1: Yo kuwi sing ana sikil.
2: Eh, sakmene. Hop. Wes, wes. Rotodek. Hop. Eh, yo.
3: Apa
2: kowe ayo?
3: Apa kowe ra krasa? Tabatin sa.
1: Nyapo to kowe malah menghayati lho. Eh, kok lubo-lubone menghayati sindenku. Enak mendesae.
2: Yes, lulusan Japa sini sih. Wes. Wes.
1: Aul.
2: Aul. Iki sapa iki?
1: Hesti, sapa Sudarjo?
2: Sudarjo iki?
1: Sudarjo no.
2: Sing apik tenan lho. Kuwi mau terlalu mengundang huru-hara ya,
1: Pak. Alah, wis.
2: Sing iki apik iki mati. Lah iki lho halus, Pak.
1: Iki halus iki.
2: Iki no iki lak ketek turunan ula iki. Iki telung nyanyi wae ngeses tok. Ayo. Hop. Oke, hop sakmono aja bali nek. Oke. Lah menika ibu-ibu, mbok bilih jenengan kirang air petak sing kathah. Lah katus ngaten iki bungkuk ngaten iki nggih. Mbok bilih lho saged
1: malah penyakit lho.
2: Lah iya. Iki tak kon nyanyi
4: apa sing rekane awak
2: benake
4: to. Dibenakne to masalah
2: nang. Ya tak benakne.
4: Iki sikile piye?
2: Ndi sikilmu?
1: Kanan maco tempat cuci sithik, rata maco sithik. Hop.
4: Ato. Bokongku ning ndi?
1: Bokonge ning ndi lho, bokonge tekan ning bokonge lho.
2: Kayane jombang ngono lho. Yo karo kene ae lho ape mbok kene ndi kok.
4: Maksude bentuke maksude iki bentuke iki
1: nek mapane bokong iki ning ndi?
2: Lah tek kok bokong
1: nek mapane bokong iki lho ben cetho.
2: Yo tekno kene aja mbok kene bathuk. Rodo ndek. Hop. Iki kowe iki ndek iki aja mbok dudut. Masyaallah. Ndek ngene lho didudut seret.
4: Ndek sih
2: terus didudut masuk. Lah.
4: Iki bener.
2: Ibu-ibu amit nuwun sewu lho nggih. Mbok bilih kirang susu kalsium radi kathah mboten sae. Nggih ngeten iki mangke sekuwe ngeten iki. Niki conto mboten sae menika.
4: Kok salah terus to?
2: Ya kowe salah terus sae. Ayo.
1: Ya, ya. Ayo ul.
3: Apa kowe?
2: Lah iki lha pit.
3: Ra krasa. Dapetin sa bendino.
2: Sing kon iki. Wis. Piye, Pak? Loh, api lho, Pak. Balen nonan.
1: Tapi api.
2: Nadane murat marit. Wes, wes. Iki aja bos iki menang. Apa nek sing pojok aja.
1: Eh, nyapa sing pojok-pojok iki lho. Nyapa?
2: Hei. Justru kono sing berpengalaman.
1: Malah mantep rasa to.
2: Berpengalaman mantep rasa tenagane gede.
1: Kuwi
2: dut sepisan.
1: Dut sepisan.
2: Dut sepisan wis kenal pot jeplok apa pun jeplok wis malah wis. Malah dandak nih ini gini malah kotor. Wes kowe nyanyi karo kowe iki.
1: Nyanyi iki apa iki lagune?
2: Lho, lagune nggih. Lagune kalih Dole Serentem no.
1: Oke.
2: Duet kalih gamelan sing anu apa iki sing enak tem.
4: Oke, oke.
1: Apa Mas Serentem tak kei kebebasan. Ayo, heeh. Heeh.
2: Ya, ya, heeh. Rembukana tem, tak anteni telung dina le.
4: Aku lagi kenalan.
2: Karo gamelan ya lho. Oh.
4: Gamelan.
2: Kesayangan?
4: Oke.
2: Gamelan ditoto lagi ngoten Mas.
1: Nggih, no gamelan ditoto, wayang digelar.
2: Lah, iya apal lu.
1: Apal lu.
2: Yo spesial pada malam hari ini persembahan buat warga masyarakat Lumpang tercinta.
1: Ayo.
2: Yo. Kowe iki lho apa to, Dem? Padane elektron kok piye to bocah kok
4: capek. Nggih, monggo kesayangan, Kang.
1: Kesayangan. Oke, yo dadeke Mas Lentem fit Mbak Neha.
2: Yo. Oke.

0: iki. Cek to.
1: Nggih. Menika Mbak Proborini.
2: Sugeng dalu Mas Dalang.
0: Sugeng dalu. Sik to, Mas Percil.
1: Dalam.
0: Mbak Probo.
2: Dalam.
0: Munggah bareng wong loro seragame padha Mbak Proborini nyalami aku kok sing ngguri kok wegah nyalami aku nyapa duwe perkara apa aku.
2: Mbak, Mbak. Kok sampai niki salaman karo
0: duwe perkara apa ngono lho karo aku.
1: Sesama seniman.
0: Sesama seniman
1: karo sepadha-padha awak dhewe kan sak umuran semua. Padha nome kudune sing
3: seniman liyane tak salami nek khusus iki ora Mas.
1: Lho, lah nyapa dalang ganteng, dalang isik Joko kok malah rambut salami?
3: Dhisik gendaanku to iki.
1: Apa tuyan
2: Mas? Kabar-kabar hoax lho ya. Awak paling sesama seniman iku saling sapa. Saling kenal
3: loh. Iya. Wilujeng dalu Mas Da.
0: Wilujeng dalu.
1: Eh Mas Da.
0: Iki jenenge sapa Mas Pres?
1: Mas Da, Mas Da. Napa?
0: Jenenge sapa iki?
1: Niki. Menika Mbak Proborini.
0: Heeh, nek Mbak Proborini aku wis kulino.
1: Namine Sutris.
2: Ya aja ngono ta, Bos. Dandan koyo ngene kok.
0: Mbak Yu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
3: Inji.
0: Sinten naminipun Hara?
3: Masa jenengan kok anu kesupen kali kula to? Dang mboten kepanggih.
0: Loh, ambak kula niki pun ngertos nek penonton tak dereng ngertos. Sinten namine jenengan namine kumpul.
3: Lah nek penonton mriki niku nggih sami ngertos. Lah wong kula niku putra daerah Tuban.
1: Tuban mundi nduk Cahayu?
3: Mampir monggo mangke kersane mampir celak mriki.
1: Tubane ngendi?
3: Gandul.
1: Kuwi apa kuwi?
0: Nggo napa kok do guyu nggo napa?
2: Gandul iku nggo napa?
0: Aku ra roh lho.
1: Aku ra roh aku.
2: Aku ado omah. Jelasno gandul iku nggo napa?
3: Gandul niku ngene tempat jual beli. Lah kula kan anu nyambi sadian teng mriko.
0: Jual beli apa ngono lho?
3: Kroto.
1: Kroto pakan.
2: Kroto pakan.
3: Pakan manuk.
1: Manuke sapa ndo?
3: Manuke Mas Kantiono iku.
1: Nyapo ketua panitia.
2: Kon pojok ngawur. Paling tidak awak dhewe ku menghibur masyarakat. RW2 Gang Cemara. Tasyakuran memperingati hari besar nasional lho. Antusiasme masyarakat kene lek ndonga kaya ngono. Sampeyan paling tidak iku menyapa masyarakat kene, ndongakne apa? Maringi apa ngono lho, Mbak?
3: Maringi apa wong kene ra gablek apa-apa kok kon maringi lho.
1: Maksudnya ndongakne.
3: Ndongakne aku pemudin apa piye?

0: maksudnya ini ben piye pelumpang kita tambah maju.
1: Nah, maju disurung.
2: Ini kan acara untuk negaramu sendiri.
3: Nah.
2: Hari ultah kemerdekaan yang ke-81 paling gak ki hadirin iki ngenteni saka awakmu mbok sangoni apa lah.
0: Sangoni kene duit pas-pasan nek kok nyangoni.
2: Maksudnya
0: paling ben seger. Ya
2: ben seger.
1: Di kulkas.
3: Ya maksudnya ku pagelarannya bengi iki ku cek morop iku ya apa
1: ya, mbak? Ya tibong.
2: Awakmu kok angel toh?
3: Ngene-ngene
0: karepmu piye toh? Karepem piye karepem? Lah iki nek asli Tuban iki.
1: Iki asli Tuban.
0: Asli Tuban iki.
3: Karepku berarti awak dhewe ku saling menyapa masyarakat kene tembang sak tembang awak dhewe seniman.
0: Nah.
3: Berarti kudu kreatif.
0: Bener.
3: Sampai niso.
0: Ya jelas ora toh, Mbak.
1: Duh, ya
0: jelas iso.
3: Paling gak iku dol tinuku lho, Mbak. Aku sing dodol sampean.
0: Aku sing utang.
2: Lah, utang aja ning kene ning Bang Mekarno.
3: Sing tuku.
0: Lah iya, lah tuku ra duwe toh.
3: Kados
0: pundi? Kados monggo.
3: Badhe kula coba riyen iki. Niki kembaran kula lho.
0: Lah kok ora kembar belas iki?
3: Lho, ngeten tegese ngeten sanggulan-sanggulane padha.
0: Padha.
3: Kebaya?
0: Padha.
3: Jare?
0: Padha.
3: Lah paribasane ten wayang niku wonten lho.
0: Eh, napa paribasane ten wayang?
3: Kula Sri Kandi.
0: Nek niku
1: Sri Kuwek.
0: Eh, Sri Kuwek lu sapa?
2: Aja Sri
0: Kuwek. Wayang mosok enek jenenge Sri Kuwek.
2: Aja kancamu
0: ngawi enek jenenge Sri Kuwek.
3: Sing ape iki serigala. Mas Dalang.
0: Nggih.
3: Lah menawi ten sinetron.
0: Sinetron?
3: Jenengan mirsani napa niku sinetron sing Bawang Merah?
0: Oh iya iya iya.
3: Kula Bawang Merah e. Lah niki?
0: Bawang Hitam. Sing saiki
2: yo bawang putih to Kang.
3: Bawang putih, Bos.
0: Bawang hitam seger.
1: Jadi bawang gosok tapi kok bawang hitam.
3: Bawang putih.
0: Bawang putih.
1: Yeah.
3: Cerita legenda.
0: Legenda.
3: Sang Kuryang nate mireng.
0: Oh, nate
3: iya. Lho. Ya, kula Dayang Sumbi.
2: Naiki.
3: Tumang.
2: Nah iki gak aku setuju nek iki. Nek Tumang setuju. Aku,
0: Tumang niki roll.
2: Loh, roll.
0: Roll. Roll.
3: Sae,
0: sae ape.
3: Kapan iku saling berkesinambungan.
0: Nggih, leres.
2: Nek ora enak Tumang kuwi lakon kuwi gak dadi.
3: Gak
2: dadi, gak dadi.
0: Umpama contone Dayang Sumbi ngobrol karo Tumang.
1: Lah kan Tumange selentem
2: ngono dadi Tumang. Tak gendani Tumang.
0: Jajal heeh awakmu piye?
3: Tumang.
2: Tumang.
0: Anjen kula turunan kiri kok. Ya jeneng wis golek niki ya sing apik nyapa kok Tumang.
3: Kemana-mana itu berdua cobi peloke Mas.
0: Nah ya.
1: Eh, Mbak Probo madhep ora ono, Mbak? Tuh kan ya press body apik. Yo madhep ora ono. Bokong iso nyenot ngene iki.
2: Kok ora padha to, ora simetris
0: ngono. Iki mau ya kenceng
1: bokong. Kok gede sisih
0: ngono iso nyenot. Iki wae ke griya ke kenceng
2: Mas. Lah kok iso ngono kuwi
3: dadi. Lah kok iso dadi.
0: Ngenteni lunggone ing pinggir genset lah kok leder separuh to. Elastis bokong kula niki.
2: Masa kena panas yo diletek.
3: Ayo kene.
0: Upamane piye Mbak Probo?
3: Lah niki tembange rungokno lho ya.
0: Tembange apa?
3: Ya iki dirungokno tembang lama ning diganti lirik untuk menyapa masyarakat kene.
0: Iya iya iya.

0: nyawer.
1: Akhirnya kuwi lho ngarepe apik. Masyarakat kene mbok dongakno
2: barokah
1: dan lain-lain.
2: Lah kok dremis saweran iki lho.
1: Sing nguri kuwi lho.
0: Lah kan wis dongakne to.
2: Heeh.
0: Yo nggurine yo kudu enek imbal balike to, Mas.
1: Bali amboten pareng ngono kuwi
2: kok. Mboten pareng.
0: Mboten pareng, Mas.
1: Nyapa kok mboten nyawer?
3: Tapi paling tidak kula pun nembangne kali niki paling mboten kan saged to, Mas Dalang. Dadi kan sampean iso apa-apa kan iso.
0: Yo iso to kene iki di jinden kondang tekan dindi
2: ya. Wis kulino melok wayangan ngono wis tau.
0: Lho lho lho pripun kok.
2: Melok sapa? Dalang sapa ae sing wis bututne dalang sapa ae?
3: Nek sampean sinden perpengalaman Mas Dalang iki nyuwun pirsa sing tau sampean elok iki sapa ae?
2: Sak liyane iki Akbar Syahalam tau nderekne sapa ae?
0: Lah kula niku dalang-dalang senior kula derekne sedanten.
2: Malah senior. Malah senior.
0: Njih ta.
2: Contone
0: almarhum Ki Anom Suroto.
2: Ya.
4: Anom Suroto.
0: Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Almarhum Ki Seno Nugroho. Almarhum Ki Entus Susmono.
2: Sik sik sik. Kok wis sedo kabeh wis almarhum kabeh to?
0: Pancen kula sinden pageblok, Mas.
1: Maksudnya sinden pageblok kuwi piye?
0: Ya pokoke nek aku dalang sing tak eloki iki mesti ninggal.
2: Lah iki
1: kedan. Malah ngeden-ngedeni kancane.
2: Sapa?
0: Lah nek iki aman to iki?
2: Kok iso aman?
0: Lah wong KTP-ne jenengan sing umur hidup.
2: Oh iya iya. Ya aman.
0: Aman, aman.
5: Ini nek karaku. Anu mak cangkek kalih kula mawon.
2: Oh iya iya.
5: Masalahe bocah-bocane lak kula culne mboten saged.
1: Lah iya.
2: Sampeyan ra mentolo ya.
5: Ora mentolo. Nyawang koyo ra mentolo.
1: Lah gek nyanyae wis njaluk saweran.
5: Njaluk saweran
1: kok ijen. Lah gek
5: sebagai ketua kan isin.
2: Wirang, wirang.
1: Wirang. Njaluk saweran kok ijen. Papat njalukne kabeh.
2: Eh.
0: Yo malah nemen.
5: Kere berjamaah kowe iki Mas. Lurus.
4: Wah, gila lagi dah.
0: Pak Inggi rawuh to Mas?
5: Pak Inggi kan ikon Pak Inggi to.
3: Pak Inggi?
5: Pak Inggi itu Tumito.
0: Pak Tumito ini jari kok anu saka India to?
3: Teko India.
0: Iki lho saksine iki.
3: Teko India lho.
5: Masuk.
3: Tumito tu hijaya.
5: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya
0: iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya
1: iya iya iya
0: Tumito mari
1: piano.
5: Nek iki rada cedhek, awakmu kegigitan.
2: Ya jangan ngomong mbok.
5: Kula mawon. Nadane nadane pakai anu aja ya. Apa itu keyboard aja ya? Kalau kamu di sini enggak bisa. Musik aja ya.
0: Oke.
5: Wedok lanang kowe lanang wedok
0: ngene aku delok situasi Mas.
5: Situasi.
0: Sosok berubah-ubah lho.
5: Siap, gerak. Arep sana. Eh, arep. Niki lak mboten kula kerasi ngeten niki.
2: Oh, ngono ya disiplin.
5: Cah mboten saged anu nadane minor, coba C minor.
0: Pancen Mas Percil lu terkenal keras.
5: Aja omong kowe.
0: Benjing niki biar keras niki. Konten.
1: Awakmu kaya ora mungkin.
5: Mayor coba mayornya. Oke, siap ya. Kamu. Melok ora. Melok.
2: Wayahmu.
0: Yo melu to, Mas.
5: Yo ndang cepet to.
0: Sekeding keding.
5: Ngene iki lho, Mas.
2: Kok
5: malah ngene iki lho, aku wis sepet aku rasane cacahe. Kok takon sing nyoto, sing nato, ditoto iku dene sing genah, paham ora? Kowe ora apa iki ulan apa? Iki ulan apa?
0: Mulut, mulut.
5: Mulut ndasmu Agustus.
0: Ayo.
5: Ya mulut tapi Agustus ulane. Mulut ya bener, tapi sing iki acarane iki ulan apa Agustus?
4: Agustusan.
5: Siap, gerak.
4: Nah.
5: Paham enggak? F mayor, F mayor. Aku nesu krungu suaraku kuwi lho.
1: Kipas angin melu.
5: Kipas angin lho protol.
0: Oh alah, nanggap pisan nek tambel kipas.
2: Dayane Mas Percil kok.
5: Dayaku iki kaya ngono kuwi. Bisa. Satu-satu.
0: Satu.
5: Tak ndas tak bacok.
0: Jare satu-satu
5: iki sik lho.
1: Gentenan.
5: Angel Mas, aku ngene iki lho sepedi aku rasane. Ora serius cacah iki.
2: Disiplin.
3: Enggak usah ikut aja lah.
5: Ora itu.
1: Kok ngerek. Diomongi ora langsung mudeng. Diomongi basa menungsa gak mudeng.
4: Ha iki lho.
0: Aku gak oleh melu.
5: Ora oleh.
0: Bengi iki sing nopo job aku lho.
5: Oh iya.
2: Ini wilayahe lho, wilayahe lho.
3: Wilayah. Sing
1: ngene lho, Mas.
0: Iki pengin ra bayaran mbiye bengi. Ora nek
1: Mbak Semarang sing ngene lho, Mas.
5: Aku nek diomongno
2: wilayahe,
5: iki wilayahe. Eh, iki wong telu iki manut dek.
2: Manut dek.
5: Bengi iki manut.
0: Kene duit entek e.
1: Lah iki piye urusane cah telu?
5: Urusane piye wong telu?
0: Yang kok tak golek-golekno to Pak Mas Kantiono ya.
5: Eh, ya cok, ana aja gedhe-gedhe kancane kowe. Wong masamu
3: kok. Kon aku kadung dandan kon aku etol kularang.
5: Kok kadung lucu
3: aja kaya ngono kon
1: timbang ngono.
2: Tanggung jawab lho.
0: Iki mau tanggung jawab.
1: Lah tole tok wis ndak pira lho.
3: Lah iya kok
0: sok. Yo aku milih aku tak go bayar mekar mau lho aku. Tombok.
1: Lah awakmu kok njipuk mekar barang.
0: Yo lah aku kan ketuane to Mas.
1: Ketuane ngono ku piye to carane?
0: Yo pokoke iso apal Pancasila.
5: Terus
0: harus sumpahi
3: apa?
0: Saya berjanji bila ada anggota saya tidak bisa membayar, saya wajib menalangi.
2: Apa le?
1: Apa
2: lo?
0: Apal aku suruh bayar belas ini.
1: Kepala ketuan
5: marah ya. Apal. Nah dari mau. Cita-cita. Siap, gerak. Coba ya dari kamu ya.

0: ora ketok iki. Mosok nyapa kok mbok delikne barang iki lho.
1: Jaluk
0: koyo ora oleh dicontho ae.
1: Jaluk sing ketok.
0: Yo sing ketok koyo kancane.
1: Yo wis koyo iki ya, koyo iki ya. 3 2 1. Sama-sama meninggal.
0: Siap, Mas.
1: Yo, 3 2 1.
0: Komplotro lo.
1: Luar biasa.
0: Pancen si Derek masuk angin, Mas.
1: Iya, masuk angin.
0: Wis ngobos. Lah sing abani mosok ini nada kok sekedasar.
2: Ya fokus, Mas.
1: Ya lo sing dikederne.
0: Ya kaya keder.
3: Oh, keder. Vibra, vibra.
1: Kaya iki, kaya iki, kaya iki.
0: Niku remenan kula vibrator niku.
1: Vibrator jempolmu. Keder iku.
3: Bisa pernah di gini-gini, bisa pernah.
0: Jaket-jaket, Mas.
1: Yuk. Ayo, toh. Iki lo.
0: Mesate ngemas nih.
1: Iya, kok mesat no, toh, goblok. Enak. Lumayan, lumayan, Mas.
3: Lumayan, lumayan, apa ya, apa
1: lumayan, Mas.
3: Apa ya?
1: Lumayan.
3: Apa
0: ya? Gurunya gedeng, Mas.
1: Kok esok dah suruh? Mugah.
0: Yo kaya kancane iki munggah-munggah.
1: Lah ra omong kowe karo Mas. Ayo 3 2 1.
3: Ae.
1: Ae Mas niki Mas. Niki lak mboten grup mboten saged niki Mas.
3: Ora iso.
1: Ya ora.
0: Ya karepmu.
1: Aja nesu. Kowe aja nesu lho.
0: Lah kono ditotne ben kompak.
1: Oh ya kompak. Ya. Suara 1, suara 2, suara
0: rintih. Kire.
2: Tiga.
0: Yo.
1: C minor, saiki minor ya, C minor. Ya, oke okay, ya. Paham? C minor. Oke okay, ya. Coba suara 1, suara 2, suara 3. Yuk. Lagu saiki iso, pesek saiki. Lagu sing saiki.
2: Oke.
1: Okay. Coba.
2: Oke.
1: Decrash. Decrash. Oh,
0: Decrash. Ya nek crash yo bali to, Mbak, nek.
1: Iki ki ora. Iki lagu sing saiki.
3: Lagu saiki.
1: Base tok ED, base D. Decrash. Iki lagi lagi.

0: tak tawarai. Aku gue cungina ngene
1: iki iso aku iso.
2: Memang hayati ya.
1: Aku. Dia sakit wong iki lek nembe viral niki to.
3: Vokal grup lho iki.
0: Pertama piye? Pertama piye? Lek anu gerakane, gerakane aku
1: marah. Ya gerakan anu Spanyol to, Mas.
0: Oh iya.
1: Brasil. Kawinane menang Spanyol kok.
4: Tapi iki
1: bal-balan.
4: Ini gini aja, gini aja.
0: Oke. Oke. Oke. Tiga. Tung tok dek deng tung tok tak tuk dilang tuk duk
1: ngono aja aja aja.
0: Tiga, dua, satu.
1: Kendangane mau iso Mas?
0: Piye kendangane Mas?
1: Keretekan keretekan. Tak tung delang, tak tung delang.
0: Wis sambel kemangi iki kok.
1: Aku apalku kuwi tok e.
0: Simpatikan, simpatikan tuh ya. Ya, tiga, dua, satu.

0: jeng jeng iki genah iso iso iso ayo ke ijen ayo ijen
1: ayo gua hafal to mas
2: ngene
1: cah cilik ya
0: aku nek ajari nyanyi eh opo ora muni blas
1: sadane mas
3: li li ini pas ya
2: li
3: li
2: li
1: Lili li muliku muliku
2: masalah
3: ya Allah
2: dasem belum
3: kok badar sering wujud
4: coba coba ada belakang balik balik balik
2: masalah
0: ya ampun
2: lah kok kayak avatar dari tadi cilik-cilik avatar eng
1: avatar apa
2: avatar eng
1: pengendali rondo
2: pengendali angin
1: tapi rondo yang masuk angin bro.
2: Kayak jembatan layang.
0: Nyanyi dewe ya, nyanyi dewe ya.
1: Li.
2: Li. Oh gak li muliku.
1: Li li la li la li la la.
2: Baleni, baleni, kok ngarep,
1: helikopter. Ayo. Li li la li la li la la. Helikopter. Turun ke sawah.
2: Jalukmu piye? Simpatik, rundung tata, rundung tata. Trundung tata, trundung tata.
0: Dendang, tung, dendang, tung,
2: dendang. Kira nganu mas, nyewone sing trundung tata.
1: Mas, trundung tata mas, pene ono trundung tata mas ya.
2: Kadang oga nganu ya, rodok lali ya. Deluin trundung tata.
1: Trundung tata ya mas ya?
0: Iya, iya. Trundung.

0: bacot dasmu. Untung iso nyekel dhuwit awakmu. Ora awakmu tak kethok dasmu kowe. Kok rumah saku
1: aku pas urung sinau lah aku iki.
0: Ya lek sing sinau wae sing sinau.
2: Oke sing sinau.
3: Awakmu jangan mengisi di sini iki daerahmu sendiri.
0: Daerahmu lho ya.
3: Aja sampai isin karo tangga-tanggamu.
2: Kamu sing sinau bisa.
1: Bisa bisa bisa.
0: Mesak ne
1: masih.
4: Lah ngono.
0: Coba. Masuk ngekei daerahmu dewe, ini wilayahmu.
1: Oke, oke.
2: G.
0: Paham ora?
2: G,
0: paham
1: ora? G, mas. G, mayor, mas.
0: Minor apa mayor?
1: Mayor. Mayor.

0: No smoking. Fresh are.
1: Alah.
2: Bluetooth di.
0: Bluetooth fast. I shall wish.
1: Has connected.
0: Successfully.
1: Nah.
3: Puli-puli diengkol muli.
2: Full.
1: Full.
2: Full.
0: Puli.
2: Full.
0: Iya yuk.
1: Full. F.
3: Wis kena lu gua kena.
1: Wangel lho, Pak.
3: Wae lu gua kena wis gak iso.
1: Kamu kok ning tonggone dhewe lho kaya.
4: Masa ora mboja kemas.
3: Wis gak kena sak.
2: Kan mesti ngerusak lho kon.
3: Rusak wis. Wong telu wae,
5: wong telu. Wong
3: telu wae cukup wong telu. Wong telu wae Mas, minor wis. Apa selintru wis.
4: Masa aku ora mboja, Mas.
3: Wis ora lah sak.
4: Wis iso aku budal karo cemple biasane ijen iki.
1: Ora karo
3: cemple, cemple grupe kene.
2: Gawan kotake
3: kene. Yo. Selintru ya. Nembang ya sing enak, Dek, Cahayu.
1: Iya. Masa selintru, Kang?
3: Iya ya.
4: Selindro ya biasanya melu gini selindro.
2: Iya.

0: Taman Sari
1: Nus
2: Nus Nus
0: Nus
2: Pan
0: Pan
1: San

0: Iki dicampur mangke selindro kalih musiknya kesane munis danten.
1: Oh gitu. Heeh. Nah, gitu. Apa lagune Mas?
0: Pun manut kula.
1: Weh, ya beh, ya oke.
2: Heeh.
0: Duduk.
2: Nyapa kamu kok ganggu, we?

0: to?
1: Kok langsung mandek.
0: Oh, lah iki lah tak ngenekne tek langsung mandek.
2: Otomatis ya, Mas.
0: Otomatis.
1: Kok iso manut.
0: Saiki digendang dut.
2: Oh, iya iya.
0: Dibayangi digendang dut.
2: Heeh, piye upamane?
0: Nggih. Tak ketak ding tong tong tong.
2: Oh, oke.
0: Yo, dutu wa

0: enak e koyo ngene.
1: Kok yo manut kabeh ya kanca-kanca.
0: Kula niku lek kalih bolo-bolo
1: astabratan
0: niku napa lho sing mboten pas niku.
2: Sing latih awakmu berarti koyo manut.
0: Yo noto koyo ngene iki angel mah.
2: Sing noto awakmu.
0: Kulino. Yo wong-wong. Aku ki yo melok ndongane. Heeh.

0: napa-napa niku kedahe manut. Lah nggih
1: ngoten napa. Kaya manut ora mulo. Apa sing mbok unene kok sing
0: salah saestu. Lare niku napa mesti kecandak. Lah ya ngono to.
2: Ya iya to Mas.
0: Awakmu ya ngono kuwi asine kok ndi
3: rembang. Apa ini rembang katanya?
0: Cangkeng rembang lho saged nyanyi banyangi pun sae. Iki ya Tuban ndak ndaki ya iso. Prabarini saka
3: Darjo.

0: kok iso sepel ngono
1: lho. Kuwi jenengan cacahi apa
0: lho? Yo gek aten.
2: Gek gek gek rombonganmu iki.
1: Mbok lho, niki riyen gadan kula.
3: Terus? Lah kok iso melu Mas Akbar?
1: Ya tak kene ngene ben iso.
3: Berarti iki pusakamu mbok enehne.
1: Iya lho.
2: Ngene iki apa ngene?
1: Ngangkat.
2: Oh, angsa aku kok eh.
1: Niki
2: iki diselingi
1: sih. Nggih. Niki sinten?
2: Dojono, Sinta Sri Aulia sama Agalo berdiri semua. Sepotono njejer kanggo apa?
1: Lah, yo nggih saged
2: to. Njejer sing beda lho.
1: Oh nggih.
2: Aja sing wis.
1: Iyong.

0: kula niku napa lho sing boten.
1: Sembarang lho Mas Dalang.
2: Halo, Mas. Mas Rus.
0: Kaya ngapa?
2: Sing bunda kate.
0: Wah, niki sinten? Niki sinten namine boten wonten. Niki sinten, Mon? Namine apa sinten?
2: Sinta, Sri, Aulia sama Galuh.
0: S iki padha karo S iki padha karo Sekar. Iki Sekar. Sekar-sek

0: Ki mau sing esan sekar, Sinta karo Srina S. Hmm. Sampinge kuwi Aulia A.
1: Ayo.
2: Apa?
0: A.
3: A.
0: Heeh.
3: Ai.
4: Aring-aring diakar gedang campur tali.
3: Asik.
0: Hop, dung dung tak hop. Aulia terus terakhir Galuh G.
2: Ger.

0: iso nek pancen jenius tenan sing den pojoke jenenge Yuparsinem.
1: Parsinem.
0: P opo? Parsinem P.
2: P P apa?
3: Parsinem mempesona.
1: Pian, pian
0: kok tekan pojok kok P P.
2: Kowe ngumpani angel awakmu iki ngumpani.
0: Apa enaknya
1: P barang.
0: Iso parsinem. S ben adil kok.
2: Ayo, nembang apa niki, Pak? Cange.
0: Sing ditutup nganggo sing seragenan ya.
2: Oh, seragenan.
0: Permintaan ninggal katresna.
2: Sip.
0: Anu komando grake sapa iki?
2: Nek.
1: Ya jelas niki kok ketuane to.
2: Kula kula manusanata.
0: Oh ya. Jadi nek ninggal cacah ra mentolo ya.
2: Mboten mentolo kula.
1: Mboten tekne gakne.
0: Eh, lagi apa iki? Tugase.
2: Napa?
0: Avatar iki.
2: Avatar teng wingking nyekel setrum.
1: Kok mbok sia-sia to,
3: Kak? Nyetrum cangkemmu.
1: Mbok iki gua dadek noko ordinator.
2: Kowe menye-menye iso ora?
3: Ya aku biasane ngarep. Kulo sing biasane mimpin senam aerobik teng alun-alun Tuban kulo.
0: Weh. Ya umpamane gerakane kompakane karo sampean iso ya.
3: Wis saged to.
1: Kaya ban ketemu.
3: Pokoke sing wingking harus menirukan yang depan.
0: Oke. Menirukan ya.
3: Tembangin apa nih?
0: Ninggal katresnan.
3: Ninggal katresnan. Contohnya.
0: Sita, Sita.
3: Ayo.
4: Nangis satron neng katenku. Sakwisi
2: sliru. Bu. Gue jangan apa senam apa tadi odong-odong.
1: Awak malah. Ngini gila.
0: Ono pelatih aerobik.
1: Mulanya tau.
2: Aerobik apa. Ayo.

0: Ah, ombak tenan.
1: Anjene kuwi.
0: Mas Pertil.
1: Dalam.
2: Kula niku napa lho sing mboten kalih
0: jenengan.
2: Niki
0: sampun sawetawis anggenipun paring lipun.
2: Nggih, kripik gedang godhong
0: telo. Sitik edang waton roto.
2: Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita ketemu lagi.
0: Tuku tahu ning Kediri, bila ada waktu kita bertemu kembali.
2: Mboten nggih.
0: Lawon ana entupe?
2: Lakon. Kon enek entupe.
3: Enek tutuke. Gawe kupat. Lawuhe santen, menawi lepat.
2: Nyuwun pangapunten.
0: Pak Rebo apa perkarane?
2: Eneng klopo.
4: Eneng klopo?
5: Ya Pak.
2: Cemoro, cemoro.
4: Eneng klopo ditandur neng pinggir sumur. Gang loro cemoro diparingi panjang umur.
2: Amin.
0: Apa iki?
1: Tunak zaitun.
0: Apa kuwi?
1: Metune penak bayare getun.
2: Ya apa? Aku kok mesti dhek kok banyol terus.
0: Wes sampai ketemu lagi ya, Mas.
2: Moga-moga derek
1: nduwun. Wassalamualaikum.
0: Duh, yo cawe sesaji ingkang sinuwun. Heeh. Moga-moga lakon bengi iki kena kanggo angsar kabecikan. Ayo, heeh. Satemah plumpang antuk nugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa. Amin ya rabbal alamin tak dereke, Ma'ah.

谁？哎呀嘿，哇哈哈，哎，啊哦啊嘿，哎哦啊嘿，哎哈哈，哎，好啊，啊哎。

Musik. Iki mapan ana ing alun-alun negara Ngamarta. Iki mapan ana sak kiwa tengene Blabar Waja Kenteng Kawat, ajanging sayembara calon Senopati Agung negara Ngamarta. Lah kok dadi iki ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tombak ya nyerangap kaya jati angaran. Kowe sapa? Aranku Temenggung Salokat Gatut Barat bali takon jenengmu sapa? Tambuh marang aku Bambang Antasena. Antasena pancen kepara nyata. Nitik saka Lekering Madana, jaiting netra kang sarta tepunging wimbo. Sajake kaya duweni niat kang kurang prayoga tumrap lumadining adicara. Adon-adon ya kuwi wujute sapa sing dadi calon agung negara Ngamarta. Kuwi duweni niat apa? Eh, Antasena. Ana waran. Kuwi nyimpang ngiwa utawa nengen. Kowe nyimpang ngiwa utawa nengen? Aku duweni kepenginan sing dadi calon Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta. Kudu Prabu Bomanara Kasura ratu saka negara Trajutrisna. Dudu si Garudwaca. Weh lah dalah. Apa ora kulak pawarta adol pangrungu kowe? Kalamunta dianakake wujuding sayembara iki supaya jagat nyekseni umat ngakoni sapa sing sekti ya kuwi sing dadi senopati. Ora iso. Idep ora idep, gelem ora gelem, sing dadi ratu kudu Prabu Bomo. Dudu si Garudwaca. Weh lah dalah nantang geger kowe. Sajake pengin gawe kisruh, pengin gawe giduh swasana alun-alun negara Ngamarta. Yo. Yen pancen kaya mangkono tak ladeni apa sing dadi karepmu. Antasena kang dadi mungsuhku. Maju kepara ngarsa leganing atimu. Kecandhak dening Bambang Antasena ora gelem minggat tekan alun-alun negara Ngamarta. Kelakon tak babati barisanmu. Wah, tebyah dada melengsat ikamu. Aja takon dosa we. Sigra kang bala tumingal

Kencang sang aji micil. Maju yo.

Yes!

kamu.

Ford, Yat, Yamu. Hey, ah.

Marsch! Moi! Menteles, ontosino, maridakon kumandang garbo. Gawe rusuh minggat, ora gara minggat. Sing dadi senopati kudu Prabu Bomo. Adep ana ontosino yen pancen kowe mengono sumekian kowe. Hei!

Yes!

Ayo, karo kanca. Ayo, maju kakang Bomo Narakasura. Ning kene Maragagi dibuktekke. Ratu Traju Trisno karo bocah pringgondane sekti ngendi? Ora sanggem melu sirahmu. Gibeng dengkleh-dengkleh nyawamu ngejak pirang dira aladene kowe.

0: Yes!
1: Hey!

Akhirnya sanggap pirang ngurin angkul kinempit kempit dosa ngerep naning dawono ik anakku nggarep bumo iki aku ibumu Bathari Pertiwi yo nggarep ora nyono orang legewa kowe njrebaban depani Bantala mungsu kelaman Gatotkaca kula bumo tangiya yo kula pon ibu ingkang bakal paring tombong usadani marang kowe bumo.

juwa meneh bomo. Wah.

0: Mbak Yu Pertiwi karepmu ki jane kepriye? Nyatane anakmu Bomo wis kalah, kowe lah kok ngewangi, kowe lah kok melu-melu. Arimbi kowe iso meneng apa ora? Bomo kuwi anakku. Sing menang paring usada kuwi ya ibune. Aturane ora usah dinggo. Yen ngono anak mungsuh anak ibune, mungsuh ibune. Loh, wani karo aku? Apa mu sing tak wedeni jambak rambutmu kowe? Mati dina iki Arimbi anggap apa? Hei. Pisah. Hei.
1: Ayo. Wedok padha wedok nek kerah ngungkuli wong lanang, Mas aku. Dombak jinambak, kot cinokot, ruk ginaruk. Mangsa iki enten apa niki?
0: Rumangsane apa Mbak Yu Pertiwi ngewangi? Ora Petro, aku ora ngewangi
1: pun. Rumangsane, wis saiki aja padha ewang-ewangan. Aturane ora entuk tubinantu. Wong tuwa cukup mangesto niki mawon. Nggo dipirsani sareng-sareng. Jago loro padha sektine, jago loro padha digdayane. Sapa sing iki mengko sing calone dadi senopati, nggo kari mirsani mawon. Wong tuwa ora sa melu cawe-cawe.

maju meneh Kakang Bomo. Ngejak pirang dino tetep tak ladeni. Iki mbuktekake calon Senopati Agung kuwi sing pantes Bomo Tutu Gatotkaca. Oh.

Waduh, wis ngene. Tulung ana aku ya, Di. Ajur rupaku panas wis ngene. Kakang Gatotkaca sareh ya, Kakang. Sabar. Mbok menawa lelakonmu kudu kaya mangkene, aja semelang aku kang bakal tanggung jawab. Kanjeng Rama Arjuna wis ngene. Banjur lonyoe pasuryane kakangmu pringgondani iki digoleke tombo menyang endi wis ngene. Coba gawaran menyang Karang Kadempel. Wo Semar mbok menawa bisa dadi jalaran usada Kanjeng Rama Arjuna.

billah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi juga Dik Petro. Selamat pagi Gong. Selamat pagi Mas Petro. Yo. Wis manjing ana ing patet songo sisen goro-goro ngono ya Dik Petro. Nggih. Masih dalam untaian benang merah. Nuwun inggih menika pahargyan adicara PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Ngono ya Dik Petro. Nggih. Ingkang kula aturaken wonten ing sisen Limbukan kala mau piye Dik Petro? Piye Mas Petro? Awake dhewe Petro Mas Gareng Dik Bagong ana ing adicara peringatan Hari Besar Nasional ulang tahunin negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 kena kanggo pangeling-eling. Oh, kena kanggo pangeling-eling. Heeh. Ya kuwi tugase awake dhewe menjadi generasi penerus wis ora perang meneh nanging tinggal mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Mangguno. Heeh. Tuladane mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya apa Mas Petro? Tuladane kaya bengi iki. Ngono ae. Bengi iki nggih. Bengi iki warga masyarakat Gang Cemoro lingkungan 2 Plumpang Kecamatan Plumpang Kadipaten Tuban. Sembodo ingkang jinangka anggenipun kagungan kersa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, mengisi mengetik Wulan Kamardikan kanthi gelar kelir gantung gong ngawontenaken adicara wayang. Ngono nggih. Iki tegese mengeti kamardikan dengan pahargyan utawa kanthi acara gelar kelir gantung gong. Iya. Gelar kelir gantung gong. Nguri-nguri kang sarta ngurip-urip kabudayane awake dhewe. Ngono nggih. Wabil khusus nguri-nguri lan ngurip-urip wayang kulit. Iya. Ing ngatasé di era sekarang kuwi kebijakan pusat ana sing jenenge efisiensi anggaran nanging para warga masyarakat Gang Cemoro wabil khusus lingkungan 2 tetep puguh niate tetep puguh TKT anggone tetep ngenengake abdi cara wayangan. Ayo ngene iki ragate ya ora sithik, ragate ora sithik ning alhamdulillah wa syukurillah saka kekompakane warga masyarakat lingkungan 2 iso kasembadan ngenengake abdi cara wayangan. Wayang kuwi dudu budayane wong mancanegara. Wayang kuwi dudu budayane wong Jaban Rangka. Ning wayang kuwi budayane awake dhewe asli milik Indonesia wabil khusus utamane wong Jawa. Mangkono nggih. Ya ta? Mula berbanggalah dengan budaya wayang. Nek ora awake dhewe sing nguri-nguri, nek ora awake dhewe sing urip-urip banjur sapa meneh. Ngono ya Dik Petruk nggih. Wayang telah diakui dunia melalui UNESCO sebagai karya agung budaya dunia. Dadi donya iki wis ngakoni budayane awake dhewe, budayane wong Jawa, budayane wong Nusantara. Terus ya akeh wong-wong mancanegara sing padha sinau gandrung karo budayane awake dhewe, ora ngur gandrung, ora ngur tresna, nanging gelem mempelajari seni budayane awake dhewe. Ya, lagi meratelake aja kalah karo bangsa manca. Ayo. Yen awake dhewe ora tresna karo budaya awake dhewe sebagai generasi penerus, mosok budaya wayang arep dikukup karo negara liya. Aja nganti ya. Aja nganti. Lah yo. Mula yo wis sak trepe awake dhewe ngaturake panuwun yo. Dik Petro, awake dhewe sak bisa-bisa klungsu-klungsu nderek udu. Awake dhewe ngrumangsani seniman isih junior. Isih muda, isih akeh kekurangane ketimbang keluyane, ewadene wis nampa kapercayan sing gedhe. Nampa kapercayan sing gedhe saka warga masyarakat lingkungan 2 Gang Cemoro
Wabil khusus dusun Tanggungan Desa Plumpang Tuban kene nggih ngaturaken panuwun dumateng sedaya panitia lan sedaya para warga masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal ingkang sampun maringi kapercayan kula sakonco saking Kota Angin Kabupaten Nganjuk ingkang ketiban sampur kinen paring libur Pak insyaallah tambah dulur otomatis tambah rezeki, tambah dulur Pak insyaallah tetep akeh rezekine. Yo saiki wis jam 2 punjul kari ngaturke pirang tembang. Sadurunge ngaturake utawa nutukake lakon iki jernyatane ya lakone pamundhut. Nyuwun lakone Wahyu Senopati. Wahyu Senopati. Utawa Wahyu Topeng Waja. Ayo, ngaturake pamundhutan sing durung dipinangkani. Iki mau ana pamundhutan angenteni saka kadang-kadang komunitas FM Aven Militan Asta Brata ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Iki ana layang sing tumiba ing pangkon nyuwun dina. Ayo. Monggo dipinangkani. Sareh-sareh watone pikoleh, gremet-gremet watone slamet ya Mas Petruk. Ya. Ayo. Iki angen teni sik. Didhisikke minangka salam pambuka ana ing season goro-goro. Ayo. Nganggo bawa Mas Gareng, nganggo bawa. Arben leren dhisik kanca-kanca karo dibawani luwih dhisik. Mengko sing ngaturke aku pengin Mbak Galuh. Ayo. Ala, Mas Heru dipun sarirani Mas, bawanipun. Ayo.

Palembang menika nggih kula kintunaken sing memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media ngaturaken panuwun tesih dipun tenggani lek-lekan wong jernyatane ya iya malam minggu wilujeng midhangetaken wilujeng mirsani mugi-mugi kenging kinaryo jampi saya tombok kesel Mas Petruk iya pokok dipun lajengaken Mas Her.

sing ngaturke karben tak galuh. Heeh. Pekah tak galuh buka celuk kalian berdiri jumeneng pelan-pelan. Heeh. Pekah dadenge. Ayo, mangke, Pak.

Nggih, matur nuwun. Aluh, ya. Wis ngaturake, heeh. Nun inggih menika langgam angenteni karya besar menawi mboten klentu. Swargi Ki Haji Mantep Sudarsono ingkang mijil saking Karanganyar mangkono ya. Senadyan priyayine santun jinempone angin cinandhe ngawiyat ana ing tepet suci parandine karyane tetep diuri-uri, karyane tetep dibebetri. Ayo karyane para seniman-seniman senior sing tansah senadyan priyayine sampun sedo ning karyane tetep diuri-uri, tetep dibebetri. Menika ndadekake jalaran milining ganjaran Mas Gareng karo Dik Bagong. Wo ngono Dik Petro. Heeh. Wo ngono ya yo. Mula lagu-lagu biyen, langgam-langgam biyen jineman karya-karya besare para senior-senior dalang biyen iki racake do awet-awet. Heeh. Tidak lapuk dimakan oleh zaman. Lah yo, sadyan ana lagu-lagu tetembangan sing anyar liyane ning sing bangsane langgam-langgam biyen lawas ki tetep diuri-uri, tetep eksis. Ayo. Mergo seniman biyen ki anggone berkarya ya ditirakati tenan. Ayo. Ning lagu saiki ki angger muncul lagu anyar ngono. Ora ana setahun ana lagu anyarne wis kesilep lagu liyane. Lah yo. Mula kuwi sing perlu di mengerti. Ayo. Mula ya wis awake dhewe berkarya semampune sakadaring lampah sak gaduking manah ya Mas Petruk pancen kepara nyata. Heeh. Duh ki arep ngatur ki sapa meneh iki mau Mbak Galuh wis nembang. Ayo. Berdua ya kuwi ing antarane Mbak Aulia dan Mbak Sri Wahyuni. Ayo. Sepate cocok coba kaya ngapa? Yo.

0: Selamat pagi Mbak Sri Wahyuni.
1: Selamat pagi.
0: Waduh, jelek cekak. Selamat pagi Mbak Aulia Pangesti.
1: Selamat pagi Mas Akbar.
0: Sampeyan kuwi ana sing nyeluk Mbak Aul, ana sing nyeluk Mbak Esti, gitu. Yeah. Ning akeh ndi, Mbak? Antara sing nyeluk Mbak Aul karo Mbak Esti nang akeh ndi?
1: Kalau di sana itu Esti, Mas.
0: Di mana? Di sana
1: di
0: itu.
1: Di Sidoarjo.
0: Oh, ning Sidoarjo iki nek umpama tekan Mbak Aul malah ora genah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, kaprae Esti.
1: Nggih, panggilannya Esti.
0: Nek pesek kuwi kan sing nyeluk Sri karo pesek lah kayak di Sri.
1: Kata sing pesek.
0: Wah, kayak sing pesek. Pesek oneng yo nambah rezeki. Iki permintaan Dino. Iya. Si tak wacane iki mau.

0: Selamat pagi Mbak Neha.
1: Selamat pagi Mas Akbar.
0: Iya. Lu mengantuk nggih?
1: Tidak.
0: Mau bidal bareng rombongan?
1: Nggih.
0: Mau budale tenganjuk sadurunge budal bareng rombongan niku saking Madiun napa saking Solo wong ayu?
1: Kula saking Solo Mas Akbar.
0: Jujuke nganjuk pundi?
1: Wonten stasiun lajeng ten Sanggar.
0: Waduh, sing jemput sapa?
1: Heru. Niku jujur Mas nggih. Mas Heru niku masih ogalek niku hatinya baik Mas.
0: Contone?
1: Contone niki wau, kula lak sambat, Mas aku sing mapak sopo. Wis tunggunen kono tak papake ngoten. Wong nek ora wong apik apa ya gelem kaya ngono Mas.
0: Oh iya. Are anu ya karo kon ngenteni awakmu dari kepising ning stasiun dari.
1: Kulae nggih nggumun Mas. Angger dugi ten stasiun Nganjuk niku kok hawane kudu
0: ngising.
1: Hooh. Saestu niku. Gek sing kan nunggone nggih Mas Heru niku.
0: Ya wis sehat iki ngono kuwi ya.
1: Betul.
0: Wong ora sehat yo malah lara. Ayo sik anu duet karo Tio wae.
1: Oke.
0: Ayo yo naik sini. Ayo. Sian. Selamat pagi. Bagus. Ya. Di prank ya.
2: Selamat pagi, Pak Dalang.
0: Wedih. Wah. Apa lagune sing kira-kira kompak karo Mbak Neha? Apa?
2: Lagu terbaru.
1: Apa ya. Judule?
2: Katresnan sejati.
0: Pak kira lek apa?
2: Niku nggih terbaru, Mas.
0: Oh, termasuk baru ya, kowe?
2: Nggih.
0: Ya, monggo Mas Tris.
3: Ya,
0: Mbak Neha bersama Mas Tio. Katresnan, sejati. Ya,

0: ya.
1: Sak durunge nutukake lakon, ganteng acarane Agustusan nggo penutup. Karyane Ki Haji Mantep Sudarsono meneh.
0: Iya,
1: ditutup nganggo lancaran empat pilar.
0: Oh ngono,
1: lancaran empat pilar. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Kang Sarto Undang-Undang Dasar 45. Pancen bener kaya mangkono, Gong. Sadurunge nutuke lakon iki jiwa patriotik, jiwa nasionalisme ne dipupuk meneh, dibangkitkan meneh, ditutup nganggo lancaran empat pilar. Karya Swargi Ki Haji Mantep Sudarsono. Coba kaya ngopo? Buka saka bundang. Coba, ya yo.

0: Ripik gedang, ripik telo, sidik edang maton roto.
1: Wahyu Senopati
0: dibacutke. Kaya ngopo babareng lakon, ayo tak dereke Mas

Desa Tomo Gusti Sasongko Kasongan Suryo Prabanyo Sumungsung Kaswa Ing Bung Ilahing Sekaring Bawana Langgeng Ulun Waspadakake ingkang munggah ana kahyangan Suralaya ngadep marang Bathara Guru iki Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar paran gatining sedya mara enggal ngendiku. Ah, lae, lae. Aja gagap gugup Kang sarta garagapan sing dadi rasamu ya Guru. Aku sing munggah kayangan kene upama ana kurangku ing reh subasita aku nyuwun ngapura jalaran Semar kuwi mung puna kawan. Kakang Semar aja ngendika kang kaya mangkono mara coba enggal sajar wo Kyai Kyai Badranaya. Ya Guru. Tak aku ana kene mung bakal njaluk tanggung jawab marang kowe. Iki momonganku Gatotkaca nalikane mungsuh tanding lawan Bumuk Narakasura. Kena gamparan Bungkul Kencana. Satemah lonyoh pasuryane bendaraku aku ngerti. Semar Mudeng sing duwe gamparan Bungkul Kencana kuwi ora ana liya kejaba mung kowe. Dadi tuk sumbring gara-gara ya mapan ana Bathara Guru. Waras lan urane momonganku pasrahke marang kowe Guru. Ya jagat Dewa Bathara Wasesa ning Bathara jagat. Lelakone tinemune jebul kaya mangkono Kakang Semar. Pancen bener gamparan Bungkul Kencana kuwi kang kagungan panjenengan ulun. Nanging riplungguhan iki gamparan Bungkul Kencana wis tak paringake marang Bathara Ekawarna simbae si Bumo Narakasura. Eh, embuh ora idep Guru. Babakan warasan orane momonganku Gatotkaca tetep tak pasrahke marang kowe Guru. Aku wis kadung tekan kene. Karang kadempel tekan kayangan kuwi adoh, ngerti ora? Kakang Semar aja kuwatir. Gatotkaca Maracuba rada maju kang dadi lungguhmu sendika Bu Kulun.

Gatot Kaca, kula wonten dawuh. Kanugrahan kang wis ndok tampa wujude Wahyu Senopati utawa Wahyu Topeng Wajamana, kanugrahan kang sipate lair kang sarta batin. Batine wis kasembadan manjing ana jiwamu. Ora bakal bisa ilang. Krana sing menang milih kuwi wahyune dudu menungsane. Nanging laire kang lonyoh iki isih bisa diusadani. Mara coba. Weningno rasamu, menepno panca indriyamu. Sambata marang dayane Wahyu Topeng Wajaya, Wahyu Senopati kang wis manjing ana jiwamu. Dene pasuryanmu kang lonyoh, pasuryanmu kang lonyoh bakale ulun sungging supaya bisa bali kaya wingi uni. Satemah Gatut Kaca bisa waluya jati temah nirmala, Sendika mangestaken dawuhmu kulo.

Bumo sonyo pratongo windu huwiat Amun amun lere kumahambang Ing Loh Katut koco maju meneh Mentas meguranyar kwe biang satelek Wong utomo ora kurang anggone antuk usodo Sopo ndok Bacot aki anggon mundu ini gegayuan dadi senopati Ora watak satrio mundur Yen durung dadi gotongan lakon dadi senopati Yen bisa ngelangkai bangkene Bomo Noro Kasuro Jogi tolak kendangi we Oh

喂，牙医，给我找眼膜。

0: Gathotkaca, Gathotkaca mundur. Wosemar Badranaya, kados pundi kedrawasan? Lho, kedrawasan kepripun? Kakang Bumo modot siunge sak gedhang emas.
1: Pripun?
0: Kakang Bumo bidu karo adat saben Kakang Bumo modot siunge sak gedhang emas.
1: Jai niki enak-enake modot panjenengan. Neng sing modot napa niku?
0: Siunge kok.
1: Oh, siunge to. Ya. Niku mboten jamake menungsa lumrah.
0: Lho, ngono.
1: Nggih. Niku nek sampeyan maju 1000 dina ora bakal menang. Musa tanding nglawan Kakang jenengan Traju Trisno.
0: Lah banjur
1: ini ki kudu goleke jago.
0: Kudu goleke jago.
1: Nggih. Kula watek aja-aji kula. Niki mungsuhe kudu priyayi niki.

0: sampun prateng witing moga sahai hi
1: ngaren ya ini kuwi lagi metu man
2: langgih kula namung estu padha dawuh jenengan dika Kiai Semar Paduka matek aji pameling nimbali kula iya enten dawuh menapa wanter timbalanipun iki ngene ya man kados pundi Kiai aku njaluk tulung iki mau sajroning perang tanding antaraning momonganku Pringgondani kelawan Ratu Traju Trisna ana perkara sing ganjil Prabu Bomo lah kok modot siunge sak gedhang emas iki perkara sing mokal tinemu ing akal langka tinemu ing rasa bareng tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati sajake kae Prabu Bomo ana sing bantu ora ana liya mungsuh bebuyutanmu lawas singkirno Anoman nyuwun pamit yai.

gawe putih hilu-hilu panas pehati kesmalane ngarap telaketeking jagat gelah-gelahing bumi manus maning jajilanat suker taning bawono anggonku mbantu kakang Bumonoro Kasuro aku godoyitmo yodoso kumoro sukmane Prabu Dasa Muka biyen anggonku ngewangi kakang Bumono perang tanding blabar wojo kenteng kawat sejatine godoyitmo yodoso kumoro nduweni niat supaya Gatut Kaca tumekaning pati supaya Gatut Kaca tumekaning pati yen Janaka mati Gatut Kaca mati pendawane ya bakal mati yen pendawa mati tegese Sembadra ya Bratajaya kang dina sak mengko dadi titi sing Betari Widawati bakale dadi kukubanku nanging niatku gagar wigar hamba barwirang ayo Dasa Kumara godhayitmu minggat ora jaman Ramayana biyen kuwi goleki Dewi Sinta titi sing Widawati ana ing jaman Mahabharata Dewi Widawati nitis mring Dewi Bratajaya isih mbok alap meneh ketandangan dening Anoman mbuh dadi apa ayo gelem minggat minggat aku bang minggat

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini sampai nanti jelang Tuban siang ini, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohuso 254 Tuban. Kami hadir menemani aktivitas di akhir pekan Anda ya, hari Minggu 23 Agustus 2026. Yang mana kita akan awali Tuban pagi ini pendengar bersama program Mutiara Pagi. Kami hadirkan untuk Anda murattal surat Al-Fatihah dan Al-Waqiah di pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan hadirkan ya sebuah kajian untuk Anda di Tuban pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda untuk update ya informasi di pagi hari ini yang sudah kita ikuti bersama tadi ada surat Al-Waqiah ya. Yang mana tentu kita akan bahas penjelasan kandungan dari Al-Waqiah.

Pendengar Surat Al-Waqi'a berisi tentang penjelasan kedahsyatan hari kiamat, pembagian golongan manusia di akhirat, kemudian bukti kekuasaan dari Allah serta bantahan bagi orang yang mengingkari kebangkitan. Surat ke-56 dalam Al-Quran ini terdiri dari 96 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah, pendengar.

Kemudian mendengar pokok dari isi kandungan surat Al-Waqi'ah, ini ada empat seperti itu ya. Yang pertama adalah hari kiamat. Jadi tentu ini mengabarkan peristiwa hancurnya bumi dan gunung saat hari kiamat terjadi secara pasti. Kemudian menjelaskan juga posisi manusia di akhirat menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang didekatkan atau al-muqarrabun, kemudian golongan kanan ashabul yamin, dan golongan kiri atau pendusta yaitu ashabul mash'amah. Nah, di sini juga dijelaskan rincian kenikmatan surga bagi orang yang beriman serta siksa neraka bagi orang yang ingkar, serta bukti kekuasaan Allah mengajak manusia untuk merenungkan penciptaan api, air, tumbuh-tumbuhan, dan proses penciptaan manusia sebagai bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah update ya terkait dengan kandungan dari surat Al-Waqiah di pagi hari ini. Kemudian juga waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI belum akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus 2026. Ini langkah tersebut diambil demi menjaga kondusivitas serta mengantisipasi adanya pihak tidak bertanggung jawab. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anik Hasanah melaporkan.
2: Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
2: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
4: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal yang harus kita ingat, di balik kekurangan orang-orang disabilitas, pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
2: Pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia belum akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus 2026 ini. Langkah tersebut diambil demi menjaga kondusivitas serta mengantisipasi adanya pihak tidak bertanggung jawab. Faris Yarbo melaporkan.
5: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI memastikan belum akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Agustus 2026 ini. Keputusan tersebut diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan pihaknya tetap mendorong terwujudnya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, kaum buruh lebih mengedepankan jalur diplomasi dan komunikasi langsung dengan DPR RI. Kendati demikian, KSPSI tidak menutup kemungkinan untuk tetap menggelar aksi turun ke jalan apabila perjuangan buruh melalui jalur diplomasi menemui jalan buntu.
6: Untuk koalisi besar buruh, di Agustus kami tidak punya rencana demo besar. Karena banyak sekali tunggangan-tunggangan yang tentu akan menumpangi aksi besar kami. Tapi kami tidak meniadakan rencana aksi, tidak. Jadi kami akan menyiapkan langkah aksi ketika titik-titik komunikasi diplomasi kami gagal dan tidak ada kesepakatan, aksi besar menjadi pilihan buat koalisi besar. Dan kami tidak menutup diri untuk aksi, tetapi tentu walaupun aksi besar tetap tertib seperti pesan Pak Kapolri, aksi besar bermartabat dan juga tentu mengedepankan persuasif.
5: Menurutnya, upaya dialog dikedepankan guna memastikan keamanan serta ketertiban umum tetap terjaga. Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat, pengurus pusat KSPSI dijadwalkan akan memantau secara ketat hasil pertemuan dengan DPR RI termasuk berdialog langsung dengan Panja Komisi 9. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri hadirkan 3-4 ibadah di SMPN 3 Grogol. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Musin menyatakan, fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Hima Pramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain, Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musin meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
8: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
7: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Hima Pramana juga menambahkan pula bahwa resmian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
9: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
7: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Direktur Pusat Studi Tata Kelola dan Kewarganegaraan Universitas Erlangga menilai bahwa pedagogi ekologi sangat penting bagi Gen Z. Farida Kusnia melaporkan.
10: Direktur Pusat Studi Tata Kelola dan Kewarganegaraan Universitas Erlangga, Surabaya, Erlangga Pribadi Kusman menilai pentingnya pedagogi ekologis untuk Gen Z karena menurutnya perubahan alam yang terjadi saat ini akibat perilaku masyarakat.
11: Dari sini, pendidikan ekologis tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang iklim dan lingkungan, tapi bagaimana proses transformasi sosial itu diedukasikan, disebarkan kepada semuanya.
10: Sementara itu, anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Frans Magni Suseno menilai hutan-hutan yang terbakar menunjukkan situasi yang berbahaya.
12: Dalam hutan-hutan yang tahun ini juga banyak hutan kena kebakaran, tidak semua dibakar manusia, tapi menunjukkan situasi berbahaya.
10: Anggota Komisi Kebudayaan AIP Profesor Frans Magni Suseno menambahkan jika kita terus merusak lingkungan hidup, kita akan mengancam kehidupan umat manusia sendiri. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, Gen Z memegang peran penting dalam menghadapi bencana di Indonesia. Gen Z menjadi garda terdepan meredam berita hoax di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan.
13: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP, Capture Kediri menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
14: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi. Tak terjadi banjir atau kebakaran lahan. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring hoax.
13: Sementara itu, Lili Kandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan, sekaligus Pendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan pegiat kemanusiaan di lapangan.
15: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyelidikan menyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
13: Langkah konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Chantenov melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, 9 pelajar terjaring razia gabungan Satpol PP Sidoarjo dan Jawa Timur saat nongkrong di warung kopi pada jam sekolah. Januar Fahmi melaporkan.
16: 9 pelajar terjaring razia gabungan Satpol PP Sidoarjo dan Jawa Timur saat menongkrong di warung kopi pada jam sekolah. Razia menyasar 4 lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pelajar. PLT Kepala Bidang Trantipmum Satpol PP Sidoarjo, Novianto Kusno, mengatakan razia dilakukan untuk mencegah bolos sekaligus mengantisipasi kenakalan remaja, termasuk peredaran minuman keras dan narkoba.
17: Membatasi peredaran minuman beralkohol di kalangan remaja ataupun anak-anak pelajar. Kita melaksanakan kegiatan operasi penyakit masyarakat ini menyusur di sekolah-sekolah yang mendekati sisa sekolah ataupun di dekat pelajaran ataupun di dekat tempat-tempat pendidikan. Ini kita melaksanakan kegiatan menyusur siswa-siswa bolos.
16: Razia melibatkan 41 personil. Bupati Sidoarjo juga meminta sekolah dan orang tua memperkuat pengawasan serta komunikasi untuk mencegah perilaku menyimpang untuk kalangan pelajar. Pihaknya menegaskan pencegahan kenakalan remaja perlu dilakukan melalui pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan keluarga, dan lingkungan pergaulan yang sehat. 9 pelajar yang terjaring telah didata dan diberikan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang terakhir, harga ayam potok di Pasar Pahing, Kota Kediri melonjak signifikan hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
18: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
19: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh Mas? Yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
18: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
20: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
18: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya, sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Pendengar, pagi hari ini tidak seperti pagi-pagi biasanya ya di bulan Agustus. Hari ini cukup mendung, cukup redup untuk pukul 6.34 waktu Indonesia Barat, seperti itu ya pendengar ya. Ini juga menjadi pagi yang lebih redup daripada biasanya untuk Anda yang akan melakukan kegiatan di luar ruangan. Pagi hari ini sepertinya cocok untuk memakai pakaian yang lebih tebal daripada biasanya pendengar. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang ada di perjalanan pagi hari ini. Kami menemani Anda di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Anda bisa mengupdate informasi dari wilayah Anda juga pendengar pagi hari ini dengan mengirimkan informasinya di nomor WhatsApp kami 0851-9626-4186. Atau Anda yang dalam perjalanan juga bisa memberikan update situasi perjalanan Anda saat ini, apakah lancar atau ada kemacetan ataupun ada situasi-situasi lainnya yang bisa kami update untuk dibagikan kepada pendengar yang lainnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Biar

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar. Kita akan update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban untuk pagi hari ini ya, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban mengenai perakiran cuaca hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 92%. Untuk perakiraan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 17 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

0: pendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program Antika RRI pagi hari ini ya. Hingga nanti usai itu akan kembali menemani Anda di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
3: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personel itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
5: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
6: Kemudian kesiapan